Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz, FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh

bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling,

Rode mengendari teman terbaik kamu. Masih di sepada bareng Rani teman Rani juga. Weekend kali ini biasanya tuh orang-orang banyak menghabiskan waktu di luar ya teman Rani juga. Nah, kalau misal kita di luar itu pastinya gak enak dong ya kalau misal kita gak jajan. Weekend bisa tetap happy tapi dompet jangan sampai empty teman Rani juga. Ya walaupun ini masih awal bulan ya, terhitung masih fresh juga ya kan. Nah, tapi kita tuh harus mempersiapkan bagaimana biar bisa bertahan sampai akhir bulan. Dan iya, ini adalah salah satu hal yang bisa jadi acuan buat kamu teman Rani juga. Ingat kalau misal menghabiskan jajan itu boleh banget, tapi jangan sampai benar-benar boncos gitu teman Rani juga. Kalau ditanya-tanya kenapa sih biasanya tuh weekend tuh sering bikin boros, iya karena kadang kita ngerasa kita tuh gak ngeluarin banyak uang ya, karena mungkin jajan kita kecil-kecil. Tapi ya mungkin itu kali banyak teman Rani juga. Pengeluaran kecil itu memang sering banget rasanya sepele gitu, tapi kalau dilakukan berulang kali ya jumlahnya cukup besar lah teman Rani juga. Belum lagi kalau misalnya kamu ngikutin ajakan teman atau merasa harus mengunjungi tempat yang lagi viral. Nah, ini yang biasa tuh bikin orang-orang tuh sering boncos di akhir pekan. Padahal udah mati-matian untuk saving money di weekdays, ya malah habis di weekend. Sebenarnya menghabiskan weekend itu tidak harus dengan uang banyak, teman-teman juga. Gak harus juga untuk kamu jajan sana-sini. Mungkin kamu bisa membatasi diri biar gak terlalu impulsif. Bukan pelit sama diri sendiri, tapi takutnya nanti kalau misal kamu kelewatan boros ya kan kamu juga yang sulit teman-teman juga. Jangan sampai sih ya dompetnya empty, karena itu tuh bisa bikin stres gak sih teman-teman juga. Jadi mungkin kamu bisa membatasi diri dengan membeli-beli apa aja yang kamu butuhkan gitu, atau dibanding dengan kebutuhan kamu ngasih satu keinginan aja gitu, nanti dibayarnya di next. Kayak oh iya aku udah belanja di minggu ini, nanti minggu depan lagi deh. Jangan yang tiap hari benar-benar seperti itu. Atau mungkin yang kamu hanya karena dapat libur di weekend ini kamu habiskan semuanya, mungkin simpanan kamu sampai akhir bulan udah habis di hari ini.

0: Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG. TikTokable juga deh, ikut gak?
0: Gak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi Ca, wajib tahu keren di medsos.
0: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. 1, 2, 3, 4.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya? Kura-kura

kawan Pradue, teman terbaik kamu. Kalau bahas tentang weekend ya, bagaimana kita tuh bisa tetap happy tapi jangan sampai dompetnya empty, teman Pradue. Iya, setelah bekerja selama seminggu, kita tuh emang pengen banget yang namanya ngasih hadiah sama diri sendiri. Self reward biasanya tuh wajar kok, teman Pradue. Tapi self reward juga perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan kita. Jangan sampai keinginan untuk beli sesuatu justru bikin kita kesulitan untuk memenuhi kebutuhan utama, teman Pradue. Self reward boleh-boleh aja sih ya, apalagi kalau misal kita mungkin pengen banget hal itu ya, teman Pradue. Boleh-boleh aja, yang penting jangan sampai impulsif. Kita harus tetap ingat kalau bersenang-senang itu gak harus mahal. Kita bisa cari kegiatan gratis mungkin, atau kalau mau makan sesuatu masak bareng teman, atau sekedar menikmati waktu di rumah, teman Pradue. Jadi penting banget juga untuk membatasi diri untuk melakukan hal-hal yang berlebihan.

0: ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Rude FM, teman terbaik kamu.

WKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau HAHA untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata HAHA dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game,

0: kita tidak langsung operasi kan.
1: Masih nunggu antrian jadwalnya, kesian. Padahal tuh sebenarnya udah mau sekarang itu operasi.
0: Kalau mau begitu kak, kita langsung ke klinik utama mata JEC baru minta dari saja kak. Di sana tuh bisa langsung dilakukan tindakan operasi katarak. Dan sekarang tuh kak lagi ada promonya mereka. Hanya 8.500.000 saja sudah termasuk screening katarak, tindakan operasi katarak dengan metode pangko emulsifikasi yang modern, sampai 2 kali kontrol dokter pasca operasi kak.
1: Astaga, murahnya nih. Saya baru tahu di mana tuh alamatnya.
0: Kita langsung saja kak ke klinik utama mata JEC Orbita Ed Kendari. Di jalan Kristina Mantadia, depannya BTN Beringin Lepo-Lepo. Atau langsung saja kita hubungi nomor admisinya mereka di 0811 4000 778.

Radio Pagi Radio, teman terbaik kamu. Teman-teman Radio masih habiskan weekend di pagi hari ini. Mungkin kamu bisa melakukan hal-hal yang bikin happy. Kalau misal kamu suka makan, boleh deh kamu masak-masak. Coba-coba menu baru. Sambil mungkin bisa explore juga teman-teman Radio. Jangan lupa di foto-foto hasil makanannya, hasil masakannya, biar kamu bisa ingat lagi, oh iya kamu pernah praktek masak-masak gitu ya. Tapi kalau misal kamu punya budget lebih, boleh deh kamu jalan-jalan teman-teman Radio. Tapi ingat, jangan sampai dompetnya empty ya, jangan sampai kosong gitu ya kan, biar kamu bisa lebih bisa bijak untuk menghabiskan uangnya kamu di hal-hal yang berguna buat kamu. Baru kita masih di Sweden ya, jam pukul 9 masih bareng-bareng pastinya sampai nanti jam 10. So pastikan kamu stay tune di Radio Mendari, teman terbaik kamu.

0: cuy.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
0: Hoax tuh.
1: Widi. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: itu mah kamu kebakar sinar matahari. Di, kamu selalu pakai sunscreen nggak? Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil. Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tau, dan bisa bikin kulit kita belang loh. Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil. Nah, kita juga harus selalu pakai sunscreen. Iya benar, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian warna panjang ya. Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
1: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

Pemirsa Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di Spade. Pagi hari ini kita update dulu nih info budaya. Pernah gak sih kamu ngeliat penari bertopi, berkacamata hitam, dan hentakan rumbai-rumbai pundak yang tegas? Iya, itu adalah tari dolala teman Pro 2, kesenian khas Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dan tarian ini udah lama dikenal sebagai salah satu seni rakyat yang paling menarik dari daerah tersebut. Bahkan peneliti UGM pernah menilai tarian ini sangat digemari warga setempat dan menyebutnya sebagai primadona tari tradisional di Purworejo. Nah, daya tariknya datang dari kostum, musik, sampai suasana mistis yang jarang ditemui di tarian lain teman tradisional. Nah, selain nama dan gerakannya, kostumnya pun meniru seragam tentara Belanda saat itu. Berdasarkan catatan di Kawistara, penari memakai baju lengan panjang berpangkat di bahu, topi pet, celana pendek, kaos kaki panjang, selendang, dan kacamata hitam sebagai tambahannya. Nah, sisi eksotis dolala sendiri yang paling terasa adalah saat menjelang puncak pertunjukan, teman Pro 2. Semakin penari tampak tak sadar dan bergerak di luar kendali, kondisi ini kerap disebut menjadi mendem atau trance gitu. Dalam catatan dari beberapa jurnal, ada yang menjelaskan bahwa kondisi itu dipercaya sebagai masuknya roh halus ke tubuh penari. Dan tarian ini pun dinilai memiliki unsur mistis yang kental, teman Radio. Nah, meski populer, dolala punya tantangan. Banyak kelompok kekurangan penari karena remaja merantau ke kota, sedangkan minat anak muda untuk belajar masih rendah. Dan pelestarian dari pemerintah juga masih terbatas, teman Radio. Nah, dolala juga pernah mewakili Jawa Tengah di Festival Kesenian Tradisional Negara Asia dan Pasifik di Taiwan pada 2011. Kabar baiknya, upaya menjaga dolala terus berjalan. Jurnal yang sama mencatat ada 116 kelompok tari di seluruh kecamatan Purworejo. Sajiannya juga dipadatkan menjadi tarian singkat, teman Pro 2. Bahkan untuk penyambutan tamu hanya 12 menit. Dan peneliti pun mengusulkan dolala masuk ekstra kurikuler sekolah agar generasi muda ikut menari dan menjaga warisan ini.

Istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, pernah

Pro 2, Kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita tentu udah gak asing lagi ya dengan Kabupaten Bekasi yang identik dengan kawasan industrinya, terutama Cikarang yang udah lama banget jadi magnet investasi di Jawa Barat. Namun di bagian selatan Kabupaten Bekasi, teman Pro 2, tepatnya di Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusa, ada Kampung Korot yang menyimpan wajah berbeda dari gambaran industri tersebut. Salah satu jejak budaya Sunda yang paling terlihat di Kampung Korot adalah leuwih teman Pro 2, yaitu lumbung padi tradisional yang hingga kini masih dipertahankan oleh warga Kampung Korot. Nah, bangunan ini jadi penanda kehidupan agraris masyarakat Sunda yang tetap hidup meski Kabupaten Bekasi terus berkembang sebagai kawasan industri. Nah, dilansir dari Bekasi Cup, rencana tersebut bermula ya dari gagasan Gubernur Jawa Barat, di mana rencana ini rencana penataan kawasan pedesaan di selatan Kabupaten Bekasi yang direncanakan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal penataan 5 desa di Kecamatan Cibarusah dan Bojongmangu yang disampaikan pada rapat paripurna hari jadi ke-76 Kabupaten Bekasi. Nah, menurut PLT Sekretaris Camat Cibarusah, Wowo Fadilah, leit punya nilai sejarah yang perlu dijaga dalam proses penataannya nanti, teman Preduan. Nah, selain itu, hamparan persawahan juga jadi potensi utama yang bisa dikembangkan tanpa menghilangkan fungsi aslinya sebagai lahan pertanian. Nah, meski begitu, upaya untuk mengembangkan potensi tersebut masih terdapat tantangan dan persoalan yang membutuhkan perhatian, teman Preduan. Seperti pada saat musim kemarau panjang, warga Kampung Korot itu kesulitan mendapatkan air bersih karena sumur kerap mengering. Kondisi ini pun turut berdampak pada aktivitas pertanian mereka, teman Preduan. Namun di tengah keterbatasan tersebut, warga Kampung Korot ternyata sudah punya gagasan sendiri untuk mengembangkan kampung mereka. Salah satunya lewat akses jalan yang direncanakan menjadi jalur penghubung sekaligus jalur wisata dan olahraga yang menyusuri kawasan persawahan. Nah, konsep ini mencontoh Lembur Pakuan, desa wisata budaya Sunda di Kabupaten Subang yang mengembangkan kampungnya tanpa meninggalkan akar agrariasnya. Nah, jalur ini rencananya akan dipadukan dengan potensi ekonomi warga lewat produk kuliner yang lokal seperti dodol, kerupuk, dan juga rengginang, teman-teman. Nah, dengan demikian, rencana tersebut dapat

dan berjalan beriringan dengan aktivitas warga yang sudah ada, dan mereka tetap bisa bertani sembari ikut mengembangkan potensi wisata dan produk lokal.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih. Ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

FM Pro 2 dari teman terbaik kamu, teman terani gue nggak terasa nih ya, kita udah hampir sampai di penghujung kebersamaan kita di pagi hari ini. Rani harus pamit dari ruang dengar kamu, mengakhiri perjalanan sepeda untuk minggu pagi ini. Tapi tenang aja teman terani gue, di santai siang nanti kamu bakal ditemenin sama Isa sampai di jam 3 sore ya. So buat kamu yang lagi menikmati hari minggunya, semoga hari ini bisa jadi hari yang bisa bikin kamu jauh lebih happy teman Radio W, dan selamat menikmati weekend buat kamu. Pastiin untuk kamu stay tune, karena akan selalu ada informasi-informasi terbaru yang hadir ke ruang dengar kamu, plus juga lagu-lagu pilihan. So ya, Rini pamit untuk diri teman Radio W, stay tune di Radio W dari teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

memperdua nyilang info perdua bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, Dinas Sosial Kota Kendari memperkuat upaya perlindungan sosial melalui perekrutan agen perlindungan sosial untuk mempercepat identifikasi dan penanganan warga yang membutuhkan pelayanan sosial. Upaya tersebut dibahas dalam sosialisasi perekrutan agen Perlinsos yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil serta pemerintah Kecamatan Powatu di Aula Kantor Kelurahan Powatu pada Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah kecamatan, kelurahan, ketua RT RW, Babinsa, Babin Kamtibnas serta pihak terkait lainnya untuk memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan sosial di masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Kendari Jabar mengatakan keberadaan agen Perlinsos diharapkan menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam penyampaian informasi, penerimaan pengaduan serta pelaporan kondisi warga yang membutuhkan bantuan pelayanan sosial. Beralih informasi berikutnya, sebanyak 473 atlet renang mengikuti kejuaraan renang kelompok umur antar klub se-Sulawesi Tenggara yang berlangsung pada 9 hingga 10 Oktober 2026. Kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang pengukur kemampuan atlet, tetapi juga babak kualifikasi untuk memperebutkan pada tempat pada pekan olahraga Provinsi Sultra 2026. Para atlet berasal dari berbagai kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Mereka berkompetisi untuk menunjukkan hasil pembinaan sekaligus mengamankan peluang mewakili daerah masing-masing pada ajang olahraga tingkat provinsi. Demikian laporan dua yang dilansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Santai Siang. Diawali dengan Hitsley

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind. Dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

98.8 FM, Brodu RRQ dari teman terbaik kamu. Hai teman Brodu, kembali lagi kita di Santai Siang hari ini ya. Barengan sama Isa teman Brodu di Santai Siang teman kamu edisi hari Minggu. Wih, kita masih akhir pekan ya teman Brodu. Semoga kamu masih dengan suasana yang baik hari ini, masih dalam keadaan sehat, segar bugar ya. Aktivitas kamu juga masih berjalan dengan baik teman Brodu. Isa teman kamu di sepanjang Santai Siang seperti biasa, kita awali lagi dengan hits list. Kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu di perjalanan Santai Siang hari ini. So, untuk kamu yang mau request, bisa langsung ke WhatsApp kita 0821-8830-908 atau main yuk ke Instagram kita, teman berdua, di Instagram RR Kendari atau ke Instagram Pro2 Kendari.

bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang. Tapi

0: Uno, dan chamen TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bundo, awa baru dapat info lowongan karajo di aplikasi.
1: Yuk elok mulu, banyak kan info.
0: Ah, indah lah bundo. RRI

0: paten kali lagu campur sari. Sesekali jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama pembalapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan

teman berdua, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Isa teman berdua ya. Kita di santai siang. Bagaimana santai kamu di hari Senin? Apakah kamu merasa santai? Semoga kamu masih dengan suasana hati yang baik ya teman berdua di hari ini. Dan semoga kamu dalam keadaan yang sehat, segar, bugar, menikmati waktu kamu di minggu hari ini ya, bersiap untuk kembali ke ragam aktivitas kamu di Senin besok. Untuk kamu yang libur di hari Minggu, enjoy your weekend, tetap bekerja juga, tetap semangat teman berdua. Semoga menjadi something good untuk kamu, pokoknya terus beraktivitas dengan baik di perjalanan siang hari ini. Dan teman berdua, bisa masih terus temani kamu ya. Kita barengan sampai jam 3 sore nanti. Di siang hari ini kamu juga masih bisa untuk terus request lagu favorit kamu teman berdua melalui WhatsApp kita di 0821 8830908, atau ke DM Instagram Perdua Kendari, bisa juga ke Instagram RRI Kendari. Nah, lagu yang baru kamu dengar tadi teman berdua ada lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Itu adalah requestan dari kakak Noxy. Happy Sunday katanya ya. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Thank you. Next kita putarkan lagi nih. Ada dari siapa ya teman berdua? Oh, dari Lestari. Hai. Thank you ya kalau Lestari sudah mampir untuk request. Katanya mau request lagunya Sesi Potret by Ari Lesmana. Kita menggalau dulu dengan Sesi Potret ya teman berdua. Sesi Potret biasanya jadi sesi yang ditunggu-tunggu, atau mungkin ada dari kamu yang justru menghindari Sesi Potret. Nah, kayaknya kamu bakal relate deh teman berdua dengan lagu Sesi Potret by Anel Fit Ari.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: sosok dia tahu rasa. Berani beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali untuk menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi, kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bisa

99.8 FM, berdua rekan dari teman terbaik kamu. Teman berdua, kita masih barengan ya di Sunday siang hari ini. Dan of course kamu masih bisa sambil request lagu-lagu favorit kamu yang mau kamu dengarkan di perjalanan Sunday siang, biar makin semangat beraktivitasnya. Yang sambil berkendara juga biar makin fun ya, berkendara dengan aman dan selamat, dan sambil ya little bit happy lah ya teman berdua, sambil dengarkan lagu yang mau kamu dengarkan di perjalanan Sunday siang kamu. Nah, kita sambil update informasi juga untuk kamu teman berdua. Ada kabar yang datang dari girl group asal Indonesia. Kira-kira siapa nih teman berdua kalau di zaman sekarang ya sebut girl group? Salah satu yang banyak dikenal atau banyak didengar sekarang adalah Nona teman berdua, yang beranggotakan Baila, Christy, Shaz dan juga Esther, kembali mencetak sejarah sebagai girl group Indonesia pertama yang tampil live di Genius Open Mic teman berdua. Dalam program musik global ini ya, mereka tampil itu pada 8 Oktober lalu dan bawakan lagu Star, lagu dari album debut mereka yang berjudul Island Girl yang sudah dirilis pada September lalu juga teman berdua. Nah, lagu Star ini memadukan lirik berbahasa Inggris dengan sentuhan budaya Indonesia, kayak ada istilah terang bulan, ada unsur gamelan-gamelan ya. Dan ini juga makin spesial teman berdua karena bertepatan ternyata dengan hari ulang tahunnya Christy. Ya wih, keren ya, Nona gitu lah ya teman berdua. Kita sambil dengar deh ya, coba nih untuk kamu yang sudah dengar, yuk sama-sama kita dengarkan ulang. Yang belum dengar, kita dengarkan lagu dari Nona, Star.

2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.

0: hemat air sekarang sebelum terlambat.
1: Dudu FM, teman terbaik kamu.

Aduh teman-teman kamu, santai siang ya. Masih dengan cuaca yang terbilang cerah berawan. Tapi ya teman berdua, karena tampaknya di perjalanan siang hari ini ya, kita ditemani dengan cuaca yang cerah, panas bahkan teman berdua. Tapi dengan awan yang menyelimuti, so hari ini adalah cerah berawan ya teman berdua. Semoga kamu masih dalam keadaan yang sehat ya, segar bugar dan menerima kondisi cuaca hari ini. Masih diberi ketabahan juga untuk menghadapi kemarau yang terbilang panjang ini teman berdua, dan bikin kamu juga jangan lupa untuk mematuhi imbauan-imbauan yang ada, kayak imbauan menggunakan masker, terus juga bijak menggunakan air ya, karena di kondisi kering kemarau ini teman berdua, sumber mata air banyak yang akhirnya mengalami kekeringan yang bikin banyak masyarakat Kota Kendari dan sekitarnya mulai untuk membeli air ya, atau menggunakan sumber mata air yang lain, yang bikin kita harus makin bijak menggunakan air, jangan lupa teman berdua. Dan satu lagi, jangan lupa Pak, untuk request lagu favorit kamu di perjalanan santai siang hari ini. Masih bisa sampai jam 12 nanti teman berdua ke WhatsApp kita 0821 8830908, atau ke Instagram Pro2 Kendari juga boleh, yang mau ke Instagram RR Kendari, saat tunggu juga teman berdua.

kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Indonesia mendapat kode negara plus 62. Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union ITU membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia, yang kemudian di tahun 1964 aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6

teman-teman nih yang mau request lagu di perjalanan siang, ayo nih teman berdua. Request dulu di WhatsApp boleh ya, 08218830908. Thank you yang sudah request. Ada Kak Lestari, ada Kak Nuksi yang tungguin kita di Instagram juga. Mana suaranya? Kita masih tunggu ya teman berdua requestan kamu yang ke Instagram berdua Kendari, juga nanti kita bacakan teman berdua buat siapa salam-salamnya atau lagunya buat siapa juga nanti kita bacakan ya. Kita sambil update terkait informasi lagi nih dengan kabar membanggakan lagi yang datang dari model asal Indonesia. Ada Mirel Aurelia, semoga benar ya penyebutan namanya teman berdua. Jadi yang tampil di runway Chanel Spring Summer 2027 dalam rangkaian Paris Fashion Week 2027 teman berdua, ini digelar di Grand Palais Paris, Prancis pada 5 Oktober lalu ya. Jadi Mirel ini berada di bawah naungan manajemen Balitar dan juga direpresentasikan oleh IMG Model Paris, salah satu agensi modeling terbesar di dunia loh teman berdua. Nah jadi sebelum menembus panggung mode Paris, Mirel juga sudah mengikuti proses yang terbilang gemilang teman berdua ya di industri fashion, karena dia mengawali karir dari JFW Fresh Faces 2027 dan bahkan sukses terpilih sebagai ikon Indonesia Fashion Week 2024 dan menghiasi sampul majalah bergengsi ya. Ini of course jadi pencapaian luar biasa yang membawa nama talenta Indonesia bersinar di panggung duniawi. Terus bangga deh kita pokoknya teman berdua.

paling canggih settingan optimum. Di sini to go, kalian takkan pernah merasa cukup. Kami pergi kemana angin bertiup. Grafikasi

0: kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Iya loh, gue sempat. Je suis d'or.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesal.

0: Dino, Dino, gue liat kata foto WA di grup. Indah betul dekorasi ini, kayaknya Roni nih. Macam hotel mewah di Jakarta, wey.
1: Hei, itu di Fortune Hotel and Convention Kendari, hai. Memang itu tempatnya keren, adem, ada taman, kolam renang, sampai kolam ikan koi. Cocok betul buat foto-foto pengantin baru.
0: Serius kah? Kalau tempatnya bagus begitu, pasti mahal juga, toh.
1: Hei, tunggu dulu, jangan kau salah, hai. Paket nikahnya sekarang, mulai dari 75.000 net per pack saja. Murah, tapi fasilitasnya, lengkap.
0: Lengkap bagaimana kau maksud?
1: Iya toh, kau tahu? Dia itu sudah free stall, gratis pilihan menu prasmanan, test food, gratis kamar pengantin, diskon harga kamar keluarga, dekorasi standar gratis, red carpet, meja register, dua buku tamu, lighting panggung, elektron, video slideshow, banner pernikahan, sampai mini garden. Nah, selain indoor, sekarang bisa juga terima wedding outdoor, apalagi kau mau, lengkap semua.
0: Hepu, enggak betul, Di. Sudah kekinian juga. Ada wedding outdoor-nya. Berarti kalau kita nikah di situ, tinggal bawa pengantinnya saja.
1: Nah, betul, Ona. Kalau kau mau info lebih lanjut, langsung hubungi saja Rikar di 0812-2263-0809 atau Fatma di 0821-8871-7407 atau Yelin di 0813-4395-1302. Ma, kalau tidak mau repot, kau langsung saja ke sana.
0: Ah, fix me. Menikah di Fortune Hotel and Convention Kendari saja. Acara berkelas, hati tenang, tamu pun senang.
2: Fortune Hotel and Convention Kendari, Jalan Kedondong, nomor 88 Andonohu, Kecamatan Wasia, Kota

Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz, FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman

sambil mau film Never Film Bro dari Kendiri sampai terbaik kamu teman berdua, thank you ya untuk kamu yang sudah stay di 90.8 atau kamu yang dengarkan kita di RRI Digital juga teman berdua yang dengarkan via streaming di www.rri.co.id. kita masih barengan teman berdua di Sunday siang hari ini ya, meskipun ya banyak dari kamu yang mungkin sedang tidak santai karena sambil beraktivitas, karena kamu harus sambil apalagi ya kalau di hari Minggu dengan berbagai aktivitas kamu lah ya, ada yang di Sabtu Minggu juga tidak libur seperti Isa misalnya teman berdua ya, yang jadwal kerjanya memang operasional atau yang shift-shiftan teman berdua. Jadi ya balik lagi, semoga kita semua bisa enjoy aktivitas kita teman berdua dan tetap jadi orang-orang yang bersyukur of course. Di perjalanan santai siang ini teman berdua, kita sambil update lagi ragam informasi nanti di Muda Kreatif, informasi seputar ekonomi kreatif, so stay tune di Perdu FM, teman terbaik kamu.

menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

2 waktunya kita kasih informasi ekonomi kreatif untuk kamu ya di Jul. Sekarang memang apa-apa serba kreatif teman berdua ya. Tapi bukan cuma kreativitasnya, manfaatnya juga jadi makin banyak. Dan bahkan pengolahan bahan-bahan yang ada di sekitar sekarang juga makin masif. Sampai bisa go internasional loh teman berdua. Salah satunya adalah daun kelor yang kalau selama ini identik sebagai tanaman pekarangan. Sayur kelor ya, bening-bening teman berdua, campur pasele atau campur jagung atau campuran lain. Nah ini biasanya kita kenal seperti itu si daun kelor ini teman berdua ya. Tapi kalau sekarang wih makin naik kelas, bahkan jadi komoditas ekspor bernilai ekonomi yang tinggi teman berdua. Peluang ini juga banyak dimanfaatkan sama para pelaku UMKM. Salah satunya teman berdua adalah produk kelor buatan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta yang bahkan berhasil menembus pasar Malaysia. Halo, wih, keren ya teman berdua. Nah, dari informasinya teman berdua, pada awal Mei 2024 lalu, misalnya sebanyak 2 ton daun kelor berhasil diekspor ke Malaysia, bahkan dengan nilai sekitar 155 juta rupiah. Bukan hanya produk buatan Jogja saja teman berdua. Ada juga kisah pada 2022, produk kelor buatan Kabupaten Sumenep, Madura ya, juga berhasil menembus pasar Cina. Bahkan sebanyak 200 ton daun kelor olahan ya berhasil dikirimkan ke Cina. Wah, dan masih banyak lagi ya kisah sukses lainnya yang datang dari UMKM-UMKM yang akhirnya mengekspor produk kelornya sampai ke luar negeri nih. Nah, kalau versi kamu teman berdua kira-kira apa ya yang bisa diolah akhirnya jadi produk-produk keren? Atau mungkin ada di sekitar kamu? Kamu bisa sambil kasih informasi ke kita via WhatsApp di 0821 8830 908.

pertama, manusia kuat menahan napas di dalam air. Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia yang normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Kekerasan dalam rumah tangga.

Tunggu dulu teman terbaik kamu. Kita masih mengintip ya pasar ekspor tanaman pekarangan daun kelor teman terbaik dua. Salah satu kisah suksesnya juga datang dari UMKM asal Nusa Tenggara Timur yang bahkan sudah mengekspor produk kelornya itu ke Qatar, Arab Saudi, Singapura sampai Australia teman terbaik dua. Dan dari 5 kali pengiriman UMKM ini bahkan berhasil mencatatkan pendapatan puluhan ribu dolar Amerika Serikat ya. Dengan volume ekspor yang terus meningkat, UMKM ini kemudian beralih teman berdua nih dari pengiriman udara ke kontainer ya. Yang juga berdasarkan data dari Pusat Statistik selama periode Januari hingga ke September 2024, nilai ekspor sayuran bubuk asal Indonesia juga mengalami peningkatan yang terbilang signifikan teman berdua. Ini akan menunjukkan bagaimana potensi-potensi lokal kita ya. Kalau diolah sebaik mungkin dimanfaatkan, karena semuanya punya banyak manfaat-manfaat yang baik teman berdua. Mungkin salahnya daun kelor yang biasanya kita lihat sebagai sayuran ternyata punya banyak manfaat teman berdua, bahkan bisa jadi peluang usaha. So untuk kamu ya, anak-anak muda yang ingin berkembang di industri kreatif atau kamu yang ingin cari peluang, coba deh intip lingkungan kamu, intip sekitar kamu, mungkin ada peluang-peluang di sana yang mungkin belum terlihat nih sama kamu teman berdua.

Sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William Kale Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman berdua. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 dari aman.

98,8 FM, Radio Ringin dari teman terbaik kamu. Santai siang teman Radio 2, masih barengan sama Isa ya. Dan sekarang waktunya kita berikan informasi olahraga nih di Sport Update teman Radio 2. Kita ke tim bulu tangkis Indonesia dulu ya, yang kembali meraih medali perunggu di BWF World Junior Team Championship atau Suhandinata Cup 2026. Hasil ini didapat teman Radio 2 setelah tim Merah Putih harus kembali mengakui ketangguhan skuad Malaysia dengan skor 2-0. Laga yang seluruhnya berlangsung di lapangan 2 Cairo International Stadium Mesir pada Jumat malam teman Radio 2 mempertemukan tunggal putra Fardan Arainanda Joe tampil perdana dan berhasil meraih kemenangan atas Wei Jitiu teman Radio 2. Nah, pada the next laga ya, pasangan ganda putri Atresia Nova Chandani dan Aurelia Shakira Putri menelan kekalahan ya dari pasangan Zarifi Lim dan Zi Yulo. Dan skor sementara berubah menjadi 17-22, namun tunggal putri Jolin Angelia berhasil mengembalikan keunggulan Indonesia di laga berikutnya teman Radio 2. Ini laga-laganya berlangsung seru tentunya teman Radio 2 ya. Dan semoga tentunya dukungan terus datang ya ke tim Indonesia dengan berbagai perolehan, dengan berbagai hasil yang telah diraih teman Radio 2. Dan semoga ke depan ini bisa menjadi kembali jadi awal yang baik lagi untuk timnas Indonesia di berbagai bidang olahraga teman Radio 2.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yolah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi, maka belum kenyang. Sugesti budaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat mengerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar. Ya udah, makan sana.

0: bacain dulu postingan teman berdua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, alors, que c'est moi. Je suis dedans.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang. Wah, Mar, aku kru. Oh, salah.
3: Main TikTok taruing. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bundo, awa baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Yo elok, muluang, banyak panik, bu.
3: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

malam nih teman-teman berdua. Kita masih dengan informasi olahraga ya di siang hari ini. Next kita ke tim karate Indonesia teman berdua yang akan mengikuti 14 karate world championship karate junior dan U21 di Belgia teman berdua. Jadi akan ada 11 atlet yang turun di ajang tersebut yang digelar di Bielsko dan Biala di Polandia, tepatnya 14 sampai 18 Oktober 2026 ini teman berdua. Nah, upacara pemberangkatan berlangsung di Pangsudiyo Jakarta sebagai bentuk dukungan juga bagi para atlet yang akan membawa nama Indonesia nanti nih di ajang kejuaraan dunia. Bahkan teman berdua, kontingen karate Indonesia yang diberangkatkan terdiri dari ada 4 atlet ya kategori kadet, terus juga 4 atlet junior dan 3 atlet U21. Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate Do Indonesia ya, Hadi yang mengatakan ya teman berdua, kalau seluruh atlet akan menjaga disiplin kesehatan, mereka juga menjaga semangat juang selama mengikuti kompetisi. Jadi kita harapkan nanti teman berdua mereka bisa pulang bawa pengalaman dan juga prestasi ya yang diraih, apalagi dengan pengalaman sebelumnya yang sudah diraih juga teman berdua. Semoga menjadi bekal yang baik untuk mereka menghadapi persaingan di tingkat dunia. Kita sama-sama doakan ya teman berdua untuk tim Indonesia yang akan berlaga nanti di ajang internasional karate. Semoga bisa bawakan lagi hasil-hasil yang terbaik dan juga berdasarkan usaha yang sudah mereka lakukan. Amin.

kestabilan dan persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan

berdua teman terbaik kamu. Perjalanan kita di Sendai Siang masih terus berlanjut ya. Seperti panasnya kota Kendari yang masih berlanjut menemani kamu. Kembali saya ingatkan juga, jangan lupa teman berdua sebaiknya gunakan masker ketika keluar rumah ya. Ya, dengan kondisi asap yang alhamdulillah ya teman berdua, kamu rasakan juga atau tidak, tapi berangsur membaik. Dan semoga semuanya bisa segera pulih. Tapi satu yang pasti, karena musim kemarau juga masih terus menemani kita, ini membuat kondisi jalanan jadinya ya. Jalanan maksudnya teman berdua ya, berdebu. Ya, bikin kamu sebaiknya pakai masker. Biar apa? Biar kondisi pernapasan kamu tetap terjaga dengan baik teman berdua ya. At least ada yang bantu memfilter udara yang masuk ya. Dan juga jangan lupa tetap bijak menggunakan air teman berdua. Di kondisi saat ini ya, semoga semuanya bisa segera baik-baik saja. Kita tidak perlu panik, tapi tetap waspada. Tetap berusaha kita hadapi semuanya dengan baik ya. Dan biar kamu makin happy, pokoknya siang hari ini terus dengarkan produser dari Kendari. Kita masih bersama sampai pukul 15 nanti. Terus temani ruang dengar kamu di sepanjang Sunday siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: It isn't everyone that is alone.
2: Does that scare you?

bertemu tanpa rencana. Hati berbicara meski dunia tak sama. Langkah

akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya? Stop bullying di sekolah.

皆さん、じゃあ

teman berdua, teman terbaik kamu. Welcome back. Kita masih bareng lagi teman berdua ya di Santai Siang. Dan kali ini kita update rekam informasi produtainment untuk kamu teman berdua. Kita ke lagu dulu yuk ya. Ada teman berdua dua penyanyi Indonesia yang biasanya kalau rilis lagu, kalau bukan bikin sangat happy, biasanya mereka akan hadir dengan lagu-lagunya yang bikin kita ikut melo bawaannya teman berdua ya. Ada Yuran Yunita dan Ian Gitaf yang kembali merilis lagu kolaborasi berjudul Mendung ya pada Jumat 9 Oktober 2026 lalu teman berdua. Yang ternyata lagu itu bawa pesan tentang menerima kesedihan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Nah, melalui unggahan Instagram resminya, Yura Yunita turut menyampaikan juga pesan di balik lagu Mendung dan ajak semua pendengarnya untuk tidak selalu mencari kebahagiaan ketika sedang menghadapi masa sulit. Kalau dari kutipan Yura Yunita ya teman berdua, katanya kadang kita terlalu sibuk mencari mentari sampai lupa kalau mendung pun bagian dari perjalanan. Jadi pesan ini tuh kayak menggambarkan bagaimana kesedihan ya bagi sebagian yang tetap hadir dalam perjalanan seseorang teman berdua. Ya ibaratnya perasaan itu tidak selalu harus dihindari atau segera diubah menjadi kebahagiaan. Wih, lagu Mendung ini teman berdua sekarang bisa kita dengarkan juga ya di berbagai layanan streaming dan kali ini akan hadir ke ruang dengar kamu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonin. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot.

0: 42 atau 1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, alors, excusez-moi. Je suis dehors.

0: Uno, dan sama TikTok Tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Yo elok mulang, banyak adikku.
0: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

Pro 2 teman-teman kamu masih di Pro 2 Entertainment. Kali ini kita ke drama perkoreaan Mulialah ya teman Pro 2. Ada drama Korea Dr. X yang mencatatkan awal yang manis karena debut pertama dari drama yang dibintangi Kim Ji Won ini dalam 2 tahun terakhir teman Pro 2. Langsung melesat dan bahkan menembus perolehan rating 2 digit pada Jumat 9 Oktober lalu teman Pro 2. Berdasarkan data dari Nielsen Korea ya, yang diberitakan juga di Hankuk Ilbo via Naver, teman Pro 2. Episode pertama Dr. X yang tayang di salah satu saluran berhasil mengantongi rating rata-rata sebesar 11,4% ya. Tayan impresif ini bahkan menempatkan proyek terbaru dari Kim Ji Won sebagai miniserial dengan capaian episode perdana tertinggi sepanjang 2026, teman Pro 2. Dan perolehan tersebut juga sekaligus menempatkan Dr. X di posisi teratas sebagai tayangan televisi yang paling banyak ditonton pada slot siaran Jumat malam. Nah, FYI teman Pro 2, drama Korea ini dikenal juga ya dengan judul Dr. X Media in White, yang jadi hasil adaptasi serial drama Jepang populer yang berjudul sama, itu rilisan tahun 2012. Jadi kisahnya ini adalah persinggungan dinamika medis asik dan juga intrik kekuasaan teman berdua ya. Jadi Ji Won akan melakukan peran utama sebagai Ge Su Jong, seorang dokter beda jenis yang memegang teguh esensi profesinya nih semata-mata lewat kemampuan medis murni. Wih, untuk kamu pecinta drakor kayaknya wajib deh ya untuk nonton yang satu ini. Nanti kita nontonnya bersama-sama.

0: pula dan belum terbukti bersalah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz, FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2,

teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2. Pro 2 ini lagi Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita akan informasi yang pertama, rencana pengadaan ambulans laut di Sulawesi Tenggara mendapat dukungan dari Komisi 9 DPR RI sebagai upaya mengatasi keterbatasan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Dukungan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja reses Komisi 9 DPR RI di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada Jumat 9 Oktober 2026. Dalam pertemuan itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Smangaruka memaparkan sejumlah persoalan dan program prioritas daerah, mulai dari pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan sosial, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Gubernur menjelaskan kondisi geografis Sultra yang mencakup 17 kabupaten kota dengan 8 kabupaten berada di wilayah kepulauan memerlukan sistem pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih merata. Pengadaan ambulans laut diharapkan dapat mempermudah mobilitas pasien, khususnya mereka yang membutuhkan penanganan medis darurat dan akses menuju fasilitas kesehatan rujukan. Info kita beralih ke informasi berikutnya. Kepala Kepolisian Resor Kendari, Kombes Pol Safi'i Nafsikin, menurunkan tim penyidik untuk menyelidiki kasus penemuan uang yang diduga palsu yang digunakan warga saat bertransaksi di stadion pengisian bahan bakar umum Puwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kapolres Kendari, Kombes Pol Safi'i Nafsikin, mengatakan bahwa pihaknya menurunkan tim sebagai bentuk gerak cepat merespon laporan masyarakat terkait dengan peredaran uang tak sah tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat setempat. Ia menerangkan bahwa penyidik Polres Kendari segera berkoordinasi dengan pihak pengelola SPBU untuk mengamankan dan mengamati barang bukti fisik pecahan uang tersebut. Demikian info Pro 2 yang dilansir dari laman rri.co.id dan Antara Sultra. Selanjutnya kami akan bersama di Sore Ceria, diawali dengan Indonesia Top 20 dan International Top 20.

0: ngeliat Tiffany kenanga dengan kata siapa? Kayaknya ngomongnya lebih enak gitu ya setiap kali muterin lagunya Tiffany kenanga. Aku tuh mau sebut judul lagunya adalah dengan nada seperti itu. Kata siapa? Sorry ya Tiffany, tapi emang enak disebut kayak gitu sih. Tapi emang lagunya juga enak banget ya, dan kayaknya sesuai banget buat kita-kita, buat kaum yang merasa bahwa tadinya kayak bisa gak ya aku kalau gak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget, sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, sederhana.
1: Number 8.

0: di chartnya top 20. Kita lihat keajaiban minggu depan kayak gimana nih. Tapi dengar-dengar informasi terakhir yang aku sempat baca, katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan nggak ada lagi berita-berita yang nggak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke, yang nggak kalah okenya juga kayak kebanyakan kata oke deh. Yaudahlah ya, kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu.
1: Number 16.

0: 15 turun 2 peringkat. Itu dia Ariel Raisa. Senang dengar suaramu lagi. Kalau dengar suaraku seneng gak sih teman-teman berdua? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

2013 itu dia overnight dengan kita lewati berdua yang naik 2 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12, sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priadi, foto kita. Number 12.

0: 24/7 maksudnya di posisi 11 sama Pro 2. Tapi kayaknya emang image Romaria dengan lagu Malu Sama Kucing meong-meong-meongnya itu susah banget hilang ya. Mungkin emang perkara semua musisi yang memulai karir dari masa kanak-kanak tuh gitu, ketika akhirnya melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

9 Bernadia dengan rabun jauh, sayang banget harus turun cukup jauh juga dari posisi 5 ke posisi 9 minggu ini teman Pro 2. Jadi kalau kamu emang fansnya Bernadia, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, kita mau dengerin Raimo Laude dengan Dunia Yang Nanti.

sihir melompat lebih tinggi teman pro 2. Kalau aku kayaknya mungkin agak sulit ya untuk melompat lebih tinggi. Secara satu nggak pernah olahraga ya kan, kaki aku juga nggak panjang-panjang amat, jadi susah. Tapi ya udahlah, semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya nggak turun nggak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga.

0: ketika Jessica adik aku pindah dengan terbelah jadi dua. Ini lagu juga lagi lumayan banyak banget diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya Top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya Top 20 juga kayaknya udah sempet viral gitu. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan Main Main Gue di posisi
1: number 4.

kali kayaknya nih sampai lupa ya. Udah berapa kali, maaf-maafan ya, gak apa-apa lah ya kan. Asal kesalahannya tidak diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tama Pro 2 di posisi runner-up minggu ini. Number 2.

dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD, Lupain Aku Please. Posisi 19, Tiffany Kenangan, Kata Siapa. Posisi 18, Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 17, Gurun Hujan milik Juicy Lucy, Mahal Ini. Di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 13, Overnight, Kita Lewati Berdua. Posisi 12, Sal Priadi, Foto Kita Belum. Masuk ke posisi 11, ada Romaria, 24/7. Sementara itu di posisi 10, ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Rabu Jauh milik Bernadia, menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8, ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 7, Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Posisi 6, Akbar Calai dan Mikse, Astaga Bercanda. Di posisi 5, Gloria Jessica, Adego Vinda, Terbelah Jadi Dua. Posisi 4, Naikila, Main-Main Gue. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia, Tulus dengan Teh Hijau.

0: kayaknya tugas aku temenin kamu hampir selesai. Tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak pastinya buat label yang udah support Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Anti Normal, My Music, Pelangi, Sanida, Raim, Laude, Junior Record, Wisnu Santika, Wahana, Orang Pertunjukan, AG, Hits Record, Emotion, Sheila on 7, dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza. Ya, aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

FM seluruh Indonesia. Yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka bertempat dan 5 Jakarta. Gue Lade Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman berdua. Apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional, teman berdua, di minggu ini nih. Udah hari Minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman berdua, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman berdua, di International Top 20 Nasional. So, selama 1 jam ke depan gue akan menemani keseruan di hari Minggu ini. Jangan ganti radio lo, karena this is International Top 20 Nasional. Kita harus menyapa dulu teman berdua dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget karena udah menemani Top 20 Nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saat ini kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman berdua. Di peringkat ke-20, our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Number 20.

0: Rakyat ke-19 minggu ini teman-teman berdua, yang merupakan newcomers juga nih, masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional, ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman-teman berdua, yang juga merupakan newcomers, ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17 lanjut terus di chart nomor 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini nomor 2, memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: 15 minggu ini teman-teman berdua bertahan selama 15 minggu warna number. This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini teman-teman berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 nasional. This is Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha.
1: Number 14.

13 52 memasuki minggu ketiga. This is Cat Sci with Animal. Belajar terus di chart 52 di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Number 12.

11 minggu ini teman berdua di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well, teman berdua, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya. Dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman berdua, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman berdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: baru aja kamu dengerin I Do It I Know You dari Taylor Swift nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan ku familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduksi sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman berdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9. Swim.

8 minggu ini nomor 2 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini teman berdua bertahan selama 10 minggu, This is Sina Spiro dengan The Visitors. Number 7.

bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat kelima minggu ini Tempat Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homebreaker. Number 5.

0: minggu ini teman berdua yang menduduki minggu ke-15 juga nih ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Our top 3 this week teman berdua yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

sisiran rap kita teman berdua. Katakan halo yang bertahan selama 12 minggu ada Oliver Rodrigo dengan Drop Dead. Well, well, well teman berdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Di peringkat ke-3 Top Trade This Week nomor 2 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number 1 this week nomor 2 bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Met You Love Me.

0: Ariana. Gokil, keren banget. Berdua menjadi jawara di minggu ini setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu. Teman berdua gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman berdua. Gokil, Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu, teman berdua, yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya, semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu, teman-teman berdua, melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Landa Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Landa Krisnandaru saying off the air. And have a great weekend, teman berdua. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik, bincang asik.
0: International Top 20. Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir

Jakarta Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: sama Big Ghibli Magini. Teman nih, Pi.
1: Sini, Mi. Baru kita karaoke.
0: Dan Mi Pale yang pakai kabel, Di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu, ada sertifikasinya.
0: Iya, Kak. Sekiranya yang pakai sertifikasi itu, yang dipakai di komunikasi. Kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu, yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu, Mi, kasihan. Sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo, Mi. Kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi gimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang, Ji. Lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring, DJID untuk yang baru. Yang stok lama, SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul mi nomornya, berarti ada di sertifikasinya.
0: Sini misalnya kita pergi beli 3 kali misalnya kau nah, dalam lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 40202003.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind. Dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

November 2023 dari teman terbaik kamu. Hai teman berdua, selamat sore. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan sore ceria sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Anyway teman berdua, dari tadi kita sudah bersama ya di perjalanan sore ceria, tapi kita sudah bergabung di Pro 2 Jakarta mengikuti sajian Indonesia dan internasional top 20 teman berdua pastinya yang hadir ke ruang dengar kamu. Gimana lagu-lagunya masuk nih teman berdua atau tidak ke playlistnya untuk top 20 Indonesia ataupun juga internasional di minggu ini? Kalau belum, ayo gencarkan lagi teman berdua requestan kamu ya. Boleh kamu requestnya di perjalanan hit list untuk di setiap hari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tuh, waktunya udah 2 jam ya teman berdua. Kamu tinggal tambahin aja, kamu tinggal request lagu yang memang kamu suka teman berdua berulang kali juga boleh ya, nanti akan masuk di top 20. Kayaknya di minggu kemarin lagunya Selena Grace tuh juga masuk ya, sempat masuk teman berdua. Dan yang masih bertahan juga adalah lagunya Tulus dengan Teh Hijau dan juga Ariana Grande ya teman berdua. Pastinya lagu itu masih sering banyak juga yang request untuk di Pro 2 juga nih. Anyway teman berdua, kali ini kita bersama udah pukul 17 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah di hari Minggu ini ya. Mungkin kamu semua kayaknya sudah merasakan hawa-hawa Senin dan bahkan sudah menyiapkan persiapan-persiapan yang dilakukan di hari Senin nanti. Pokoknya teman berdua, untuk kamu semua hari ini semoga selalu mendapat keberkahan, selalu mendapatkan hal-hal yang baik, dan juga hari ini lancar terus untuk apapun kegiatan yang kamu lakukan nih teman berdua. So teman berdua, pastikan kamu tetap stay terus. Untuk kamu yang lagi dengarkan siaran Pro 2 FM Kendari di siaran terestrial di 90.8 FM atau yang lagi di streaming di rri.co.id dan yang lagi dengarkan di RRI Digital, selamat sore, selamat menjalani beragam aktivitasnya. Pastinya teman berdua menjalankan beragam aktivitasnya di hari ini, yang lagi libur, yang lagi jalan-jalan, yang lagi bekerja, yang lagi apapun deh kegiatannya, semoga hari ini lancar ya. Kali ini teman berdua, kita ada di perjalanan ruang inspiratif, informasi pilihan kreatif akan Linsa hadirkan ke ruang dengar kamu. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jan, kenapa mikul betul saya liatin hari kau? Banyak pikiran kah?
1: Yoi, pusing kepala lu kasihan. Sekali tugasku. Mana ada lagi masalah sedikit juga di rumah. Tapi ada temanku tadi. Dia tawari saya barang. Katanya bisa bikin kasih tenang pikiran.
0: Hah? Barang apa yang kau maksud? Yang kau bilang aku benar?
1: Saya gak tau pasti juga. Pokoknya toh, bentuknya seperti pil begitu. Dia bilang, coba-coba ambil dulu. Gratis, Ji. Dan katanya bisa buat kasih tenang saya.
0: Astaga. Woi bro, jangan bingung kau berani-berani coba itu barang kasihan. Sudah itu demi modusnya bandar. Awalnya memang gak kasih gratis, Ji. Lama-lama kau kecanduan. Habis uangmu. Apalagi, rusak juga otakmu. Jangan kasihan kau coba-coba itu barang. Masa depanmu jadi taruhannya.
1: Tapi umat sekali nih saya rasain kasihan.
0: Iya, saya ngerti, Ji. Tapi tempat pelarian itu salah. Mending kita pilih main futsal kita, lari-lari sekitar menteki kita, atau ngopi-ngopi begini sambil cerita-cerita. Masalah itu dihadapi, bukan dihindari pakai narkoba. Nggak harus jadi kasihan pakai narkoba biar kelihatan keren.
1: Yodi, betul juga yang kau bilang itu. Untung saya nggak berita itu barang. Namun saya hancur masa depanku.
0: Nah, begitu. Kalau ada yang tawari kau lagi, pokoknya kau tolak keras saja.
2: Masa muda adalah masa keemasan. Jangan biarkan rasa penasaran sesaat menghancurkan cita-citamu yang panjang. Tolak tawarannya, jauhi lingkungannya. Jangan coba-coba, masa depanmu bukan taruhan. War on Drugs for Humanity. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.

0: banget nih. Ya katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga.

95,5 FM Pradua Redik dari teman terbikamu, teman Pradua. Ya, yes, kita update informasi. Ada Jihan Dimak dari Tanzania, Raih Mahkota Miss Grand International 2026, di mana ini adalah salah satu ajang kecantikan terbesar di dunia, yakni Miss Grand International kembali berlangsung untuk ke-14 kalinya di tahun 2026, teman Pradua. Ada 77 finalis dari berbagai negara yang berpartisipasi di ajang Miss Grand International 2026, dan para finalis juga sudah menjalani masa karantina sejak Jumat lalu ya, teman Pradua, yang berlangsung di 3 provinsi berbeda di Thailand, yakni Bangkok, Nakhon Pathom, dan juga Pranakhon Siayutthaya. Asik ya, di mana para finalis ini menjalani sejumlah kegiatan yang menjadi bagian penting dari penilaian juga nih ya. Setelah masa karantina bergulir selama 3 pekan lebih, teman Pradua, acara grand final digelar pada Sabtu semalam ya di MGI Hall Bangkok, Thailand. Dan pada akhir kompetisi, perwakilan Tanzania, Jihan Dimak, berhasil meraih mahkota ajang tersebut, dan ini menjadi kemenangan perdana untuk negaranya nih, teman Pradua. Wow, congratulations untuk Jihan Dimak dari Tanzania yang sudah meraih mahkota Miss Grand International 2026.

0: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi mid time juga.
0: Time sih mid time, tapi nggak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Oh, enggak, males ah, mager.
0: Ih, nggak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja, mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
0: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

98 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio di 39 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Kendari mengikuti sajian rendungan azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Nanti setelah itu Lintas akan kembali hadir, teman radio masih di perjalanan suara ceria dan terus menemani kamu sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi saatnya untuk kamu merehatkan tubuhmu di sore hari ini, teman radio. Dan juga sama-sama kita mendengarkan rendungan menjelang azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pastikan tetap stay terus di Radio FM Kendari, teman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Pendengar muslimin muslimat rahimakumullah. Renungan maghrib pada kali ini sebuah judul 5 bentuk melampaui batas. Pendengar rahimakumullah, manusia memiliki keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, manusia apalagi yang telah menyesatkan dirinya sebagai muslim tidak dibenarkan melampaui batas-batas yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu merupakan sesuatu hal, sesuatu yang tidak disukainya. Di dalam Al-Qur'an ada 5 bentuk melampaui batas yang harus dihindari, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah melampaui batas dalam orang. Islam merupakan agama yang sangat, yaitu mengedepankan perdamaian. Karena itu permusuhan dapat mungkin dihindari. Namun bila diperangi, kaum muslimin diizinkan untuk berperang guna mempertahankan diri sebagai mana terdapat dalam firman-Nya, yaitu diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Surat Al-Hajj ayat 39. Meskipun demikian, perang tetap saja tidak boleh berlebihan atau melampaui batas-batas kemanusiaan. Pada dasarnya perang bukanlah untuk membumi hanguskan lawan, tetapi perang adalah untuk mengendalikan musuh. Allah SWT berfirman, wa qatilu fi sabilillah alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-Baqarah ayat 150. Lalu yang kedua adalah melampaui batas dalam hukum. Dalam hidup ini, manusia membutuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang apa yang boleh dan tidak. Oleh karena itu, seorang muslim tidak dibenarkan melampaui batas dalam masalah hukum dengan, yaitu mengubahnya sehingga yang halal diharamkan atau yang haram malah dihalalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dilakukan, yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-Maidah ayat 87. Oleh karena itu pendengar, siapapun orangnya, mengubah hukum merupakan sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Termasuk Nabi Muhammad SAW, teguran Allah SWT terdapat dalam firman-Nya, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat At-Tahrim ayat 1. Lalu yang ketiga adalah melampaui batas dalam ibadah. Manusia memang diciptakan dengan tugas beribadah. Salah satunya adalah yang bersifat khusus seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran dan sebagainya. Namun berlebihan dalam masalah ini tidak dibenarkan, sebagaimana dalam kisah 3 orang sholat yang ingin tahajud semalam suntuk, puasa setiap hari, bahkan tidak mau menikah karena ingin berjuang. Pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, lalu yang keempat adalah melampaui batas dalam makan dan minum. Makan dan minum merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Allah SWT memerintahkan manusia untuk makan dan minum, namun tidak boleh berlebihan. Rasulullah mencontohkan makan bila saat lapar dan menghentikan sebelum kenyang. Allah
Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Surah Al-A'raf ayat 31. Lalu yang kelima adalah melampaui batas dalam seksual. Seks merupakan salah satu kebutuhan manusia. Karena Allah tidak melarang manusia untuk melampiaskan kebutuhan seksualnya, tetapi dengan orang yang dihalalkan. Bila hubungan seksual dilakukan kepada orang-orang yang tidak dihalalkan, maka hal itu termasuk melampaui batas. Pendengar rahimakumullah, dengan keterangan ini di atas menjadi jelas bagi kita bahwa Islam merupakan agama pertengahan, agama yang sangat mengatur keseimbangan hidup manusia, karena sikap melampaui batas menjadi sesuatu yang sangat tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Radio dengan berkumandangnya dan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya, kami segenap karyawan karyawati LPPR dari Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Untuk kamu teman radio, pastikan tetap stay terus di Radio FM Kendari, lintas beragam lintas nada religi, karena dengar kamu

Hai hai hai teman berdua, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: ceria. Goreng ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: Komentari video jenaka.
0: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek-cek dulu biar gak kegocek.

0: sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget, tahu?
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh, gitu.
0: Sudah deh. Aku kecilin ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana? Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih agar melihat orang lain berbahagia tidak akan

sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan, dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

0: Kalian.
1: Sore Kalian.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik, bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: 90,8 FM Radio dari Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, kita masih bersama di perjalanan sore ceria. Update informasi di FYI teman Radio for your information. Ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen membuka peluang untuk menerapkan kembali kebijakan siswa tidak lagi otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Wacana ini dipertimbangkan untuk mendorong motivasi belajar dan juga semangat kompetisi para siswa, di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti ini menyampaikan kalau rencana ini disusun untuk memastikan peningkatan standar kualitas pendidikan nasional. Meski begitu, teman Radio, pihak kementerian menegaskan kalau skema baru ini masih dalam tahap kajian akademik dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah juga. Teman Radio, banyak yang setuju, teman Radio, netizen-netizen Indonesia ya, yang mau dikembalikan lagi sistem ranking ya, supaya motivasi, supaya lebih rajin juga. Itu ada nih, teman Radio. Beda ya, kalau kita tuh dulu ada juara 1, juara 2, juara 3, terus nanti pada akhir semester tuh ada yang juara umum juga nih, teman Radio. Tapi katanya saat ini sudah tidak ada perankingan lagi, tidak ada yang juara 1, juara 2, juara 3, tapi semua otomatis naik kelas dengan nilai yang sudah tertera di rapornya juga nih, teman Radio. Kamu lebih suka yang mana nih, teman Radio? Suka kembali ke masa sekolah aja kali ya?

0: lihat kan foto wea di grup. Indah betul dekorasi nikahnya Roni ini. Macam hotel mewah di Jakarta weh.
1: Hei, itu di Fortune Hotel and Convention Kendari hai. Memang itu tempatnya keren, adem, ada taman, kolam renang, sampai kolam ikan koi. Cocok betul buat foto-foto pengantin baru.
0: Serius kah? Kalau tempatnya bagus begitu, pasti mahal juga tuh.
1: Eh, tunggu dulu, jangan kau salah hai. Paket tiketnya sekarang mulai dari 75.000 net per pack saja. Murah, tapi fasilitasnya lengkap.
0: Lengkap bagaimana kau maksud?
1: Iya toh, kau tahu dia itu sudah free stall, gratis pilihan menu prasmanan, test food, gratis kamar pengantin, diskon harga kamar keluarga, dekorasi standar gratis, red carpet, meja register, dua buku tamu, lighting panggung, elektron, video slide show, banner pernikahan, sampai mini garden. Nah, selain indoor, sekarang bisa juga terima wedding outdoor. Apalagi kau mau, lengkap semua.
0: Eh, enggak betul nih, sudah kekinian juga. Ada wedding outdoornya. Berarti kalau kita nikah di situ, tinggal bawa pengantinnya saja.
1: Nah, betul Ona. Kalau kau mau boleh lebih lanjut, langsung hubungi saja Rikar di 0812-2263-0809 atau Fatma di 0821-8871-7407 atau Yelin di 0813-4395-1302. Maka kalau tidak mau repot, kau langsung saja ke sana.
0: Ah, fix me. Nikah di Fortune Hotel and Convention Kendari saja. Acara berkelas, hati tenang, tamu pun senang.
2: Fortune Hotel and Convention Kendari, Jalan Kedondang nomor 88.

0: teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman berdua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Iya lho, kasih apa? Just with the...
2: Banyak kan
3: itu. Ah, indah lah bundo. RRI News.

Teman-teman terbaik kamu, update informasi teman Radio 2, ada MotoGP Mandalika 2026 mencatat rekor baru jumlah penonton dengan total kehadiran mencapai 157.875 orang. Wow, itu orang atau isi dompet kita ya? Selama gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia di Lombok Nusa Tenggara Barat, teman Radio 2, berdasarkan data resmi Dorna, jumlah ini mencakup penonton yang hadir sebelum akhir pekan balapan hingga rangkaian balapan utama di hari Minggu hari ini ya. Di mana rinciannya sebanyak 39.510 orang tercatat hadir sebelum akhir pekan balapan, kemudian meningkat menjadi 53.296 orang pada Sabtu dan mencapai 65.069 orang di hari Minggu nih. Dan tingginya jumlah kehadiran ini menunjukkan antusiasme penonton terhadap MotoGP Mandalika sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi penyelenggaraan ajang balap motor kelas dunia. Dan gelaran ini juga menjadi momentum bagi Lombok teman Radua untuk memperkenalkan potensi pariwisata daerah kepada pengunjung domestik ataupun juga mancanegara nih teman Radua.

0: anget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai

0: Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik, bincang asik.
0: International Top 20. Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90,8 MHz Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: 90,8 FM Pro 2 dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio 54 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa akhirnya untuk diperjalan dan sore ceria. Dan saatnya juga Linsa harus pamit dari ruang dengar kamu, teman radio. Tapi tenang saja, masih terus berlanjut nih siaran radio, akan terus menemani ruang dengar kamu. Nanti jelang tengah waktu pukul 19 waktu Indonesia Tengah, bersama untuk diperjalan dan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Nanti barengan sama Kak Dewi yang akan nemenin kamu, teman radio, di malam hari ini. Seru-seruan barengan sama Kak Dewi dan juga akan diupdatein beragam informasi. Nanti juga jam 8 akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti sajian Indonesia Pro Indie juga nih, teman Pro 2. So, saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Enjoy your weekend yang sedikit lagi kayaknya rasanya akan bertemu dengan Monday ya. Yeah. Pokoknya teman Pro 2 apapun itu semangat terus nih. So, teman Pro 2, Linsa pamit dari ruang dengar kamu ya. Yeah. Pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Pro 2 dari Kendari, teman terbaik kamu.

memperkuat ekosistem penerbitan melalui perlindungan hak cipta dan komersialisasi kekayaan intelektual. Selain itu, ditargetkan perluasan akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku industri penerbitan. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan bahwa karya sastra memiliki potensi ekonomi yang perlu untuk dikembangkan. Menurutnya, hilirisasi kekayaan intelektual dapat membantu karya penulis menjangkau pasar lebih luas dan memberikan manfaat ekonomi bagi kreatornya. Dan juga ternyata subsektor penerbitan yang merupakan salah satu sumber penciptaan kekayaan intelektual, karya sastra juga berpotensi dikembangkan menjadi berbagai produk kreatif seperti film, animasi, game, dan juga produk turunan lainnya.

2, kita beralih ke informasi yang lain. BMKG memprediksi sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi diguyur hujan dengan intensitas berbeda. Hari ini Minggu 11 Oktober 2026, selain hujan, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi petir, udara kabur hingga suhu panas. Diperkirakan mencapai 37 derajat Celcius di beberapa wilayah. Perakirawan BMKG, Miftah Ali menjelaskan bahwa kondisi cuaca di berbagai daerah menunjukkan karakteristik yang beragam. Salah satu wilayah yang perlu mendapatkan perhatian adalah Tanjung Selor, Kalimantan Utara, yang diperkirakan akan mengalami hujan petir. Kondisi cuaca di Kalimantan menurutnya juga diwarnai potensi udara kabur yang diperkirakan terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Berbeda dengan wilayah tersebut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan diprediksi menghadapi suhu udara cukup tinggi yang dapat menyentuh 37 derajat Celcius. Sementara itu, Teman Pro 2 memasuki kawasan Pulau Jawa. Hujan ringan diperkirakan membasahi Serang, Jakarta, Semarang sepanjang periode perakiraan. Sementara itu, untuk Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya diprediksi akan mengalami kondisi langit cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk wilayah Sulawesi, Teman Pro 2 BMKG memprediksi hujan ringan berpeluang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah, serta Mamuju, Sulawesi Barat. Sementara itu untuk Gorontalo, Manado, Kota Kendari, dan juga Makassar, diperkirakan akan didominasi kondisi berawan hingga

0: Radio FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Radio FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner.
1: Sharing time.
0: Story in radio.

7 teman Pro 2. Dan besok sudah hari Senin lagi. Sudah awal pekan lagi teman Pro 2. Sudah bersiapkah kamu malam ini? Ataukah masih rebahan aja? Leleh dulu ya. Mumpung ini masih hitungannya sih ini weekend. Tapi ternyata lebih baik lagi nih kalau misalnya sudah prepare sejak malam ini biar besok tidak gedebak-gedebuk ya. Pas pagi karena baru sadar kalau ternyata hari Senin udah mulai aktivitas lagi. Ya mungkin bekerja di beberapa instansi, bukan di beberapa sih, tapi di instansi itu biasanya harus upacara ya pagi. Tapi pun juga yang tidak teman Pro 2 itu berjibaku dengan rutinitas pagi yang sepertinya membuat kita merasa dikejar-kejar. So, nikmati malam ini dulu deh kalau begitu ya. Kamu bisa gabung di Pro 2 malam ini, kasih komentar kamu mengenai hari Senin dari POV kamu. Langsung di WhatsApp di 0821-8830-908 sambil Dewi kasih lintas nada yang enak di telinga buat kamu. Dan juga informasi yang oke buat kamu nikmati malam ini di Pro 2.

0: dasar semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Ada undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ya.

0: Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner,
1: sharing time,
0: story.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner.
1: Sharing

0: Eh, foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Senyum ya. Apaan sih kamu? Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gesture mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.

RRQ 2 FM Kediri itu teman terbaik kamu. Teman 2 hari Minggu malam itu harusnya jadi ya boleh dibilang waktu buat istirahat. Tapi kok malah berubah ya jadi overthinking. Kenapa? Ya karena mulai memikirkan alarm yang bakalan bunyi pagi-pagi di keesokan hari. Berhubung besoknya itu hari Senin ya teman 2, itu bukan kerjaan yang belum selesai. Terus juga ada tugas-tugas yang mungkin belum dikerjakan. Sampai dengan ada pertanyaan klasik, kenapa sih weekend itu cuma sebentar? Cuma Sabtu dan Minggu, teman berdua. Nah, belum juga hari Senin dimulai kan? Baru hari ini, belum besok gitu, teman berdua. Tapi pikiran kita sudah mulai kemana-mana. Rasanya ingin memperpanjang hari Minggu beberapa jam lagi. Atau bahkan mungkin kalau bisa, ya Senin itu tanggal merah ya.

komunitas juga, apakah kamu menikmati yang namanya weekend, Sabtu dan Minggu itu atau seperti apa? Jadi tunggu di WhatsApp kita di 0821 88 30908.

Kita langsung ke klinik utama Mater di NCO Lumita dan Kendari Sanjaka.

sekitarnya 8 juta

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.

0: Fajar, kenapa mikul betul saletnya hari kau? Banyak pikiran kah?
1: Yoi, pusing kepala kasihan. Baik sekali tugasku. Mana ada lagi masalah sedikit juga di rumah. Tapi ada temanku tadi. Dia tawari saya barang. Katanya bisa bikin kasih tenang pikiran.
0: Hah? Barang apa yang kau maksud? Jangan kau bilang narkoba, nah?
1: Saya tahu pasti juga. Pokoknya toh, bentuknya seperti pil begitu. Dia bilang, coba-coba ambil dulu. Gratis, Ji. Dan katanya bisa buat kasih tenang saya.
0: Astaga. Wih, bro. Jangan mikir kau berani-berani coba itu barang kasihan. Sudah itu modusnya bandar. Awalnya memang udah kasih gratis, Ji. Lama-lama kau pecahin duluan. Habis uangmu. Apalagi, rusak juga otakmu. Jangan kasihan kau coba-coba itu barang. Masa depanmu jadi taruhannya.
1: Tapi mulai sekali nih saya rasa ini kasihan.
0: Iya, saya mengerti, Ji. Tapi tempat pelarian itu salah. Mending kita pilih main futsal kah? Lari-lari sekitar Ninteki kah? Atau ngopi-ngopi begini sambil cerita-cerita? Masalah itu dihadapi. Bukan dihindari pakai narkoba. Nggak harus jika sian pakai narkoba biar kelihatan keren.
1: Yodi, betul juga yang kau bilang itu. Untung saya ambil itu barang. Yang mau saya hancur masa depanku.
0: Nah, begitu. Kalau ada yang tawari kau lagi, pokoknya kau tolak keras saja.
2: Masa muda adalah masa keemasan. Jangan biarkan rasa penasaran sesaat menghancurkan cita-citamu yang panjang. Tolak tawarannya, jauhi lingkungannya. Jangan coba-coba, masa depanmu bukan taruhan. War on Drugs for Humanity. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdamai dengan kenyataan bahwa besok itu sudah Senin lagi. Weekend segera berakhir, awal pekan segera datang. Tapi jangan sedih ya teman Pro2, karena kalau ada awal pekan pasti akan ada lagi akhir pekan, ya kan? Semangat teman Pro2 buat kamu yang besok harus kembali berhadapan dengan realita kehidupan hari Senin, yang mungkin bagi sebagian orang itu menyenangkan, tapi ada juga yang sebaliknya. Oke, kita tuntaskan sekian kebersamaan di obrolan malam ini teman Pro2. Karena pukul 20 kita segera bergabung dengan Pro2 Jakarta. Kita akan ikuti Indonesia Pro Indie sesaat lagi. Tetap di Pro2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Kompas Malam. Info film.
1: Info musik.
0: Info komunitas.
1: Info lifestyle.
0: Info teknologi.
1: Info wisata.
0: Info kuliner.
1: Sharing time.
0: Story in radio.

Di sudut negeri ini, ada anak-anak yang menyimpan mimpi sederhana. Mereka ingin sekolah, ingin membaca, ingin mengenal dunia lebih luas. Namun, keadaan tak selalu berpihak. Jarak yang jauh, keterbatasan biaya, membuat mimpi itu seolah tertunda. Tapi harapan tak pernah benar-benar hilang. Kini, Sekolah Rakyat hadir, membuka pintu bagi mereka yang sempat terhenti, memberi kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan bermimpi lagi. Karena setiap anak berhak punya masa depan, bukan hanya sebagian, tapi semua. Mari kita dukung pendidikan yang merata, agar tidak ada lagi mimpi yang tertunda. Sekolah Rakyat, untuk mimpi yang terus menyala.

0: 102 FM teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Prude FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner.
1: Sharing time.
0: Story in radio.
2: Pro 2 Kenperi, teman terbaik kamu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Hoax tuh.
3: Wih.
2: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lo bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: dari teman terbaik kamu. Kini saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Segera hadir ke ruang dengar kamu, Indonesia Pro Indy.
1: Pro 2 FM.

Hai, halo ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro ini selama satu jam ke depan kita bahas

kedua, kalau emang seorang musisi ini, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari viewnya gitu-gitu aja, yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang itu pertama justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan buat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengar.

Masih di Indonesia Pro ini, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma, lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal sih bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu itu gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti nonton, komentar, share, atau save? Save itu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak butuh konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Sing Indonesia Pro ini bersama sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka mengangkat satu lagu dan satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi isi konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser, chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga

Awan pekat gelap.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media ya, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, fitur dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja, ada dua musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka dapat live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang

oyendo un pota y en un marona. Jalan, nyale, bar, begitu maga.

masa. Masih bahasa Mangga, masih Indonesia Pro ini. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi ini di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sebat apapun sulit membangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi ini, karena ini bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menemukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, namanya sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro.

102.2 FM Kediri, teman terbaik kamu. Siaran kembali bersama Dewi di RRI Program 2 Kendari. Saya tadi teman 2 kamu ikuti Indonesia Pro Indi. Sekarang waktunya kita jaga malam di Pro 2 Kendari sampai tuntas nanti kebersamaan kita pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saatnya sesi sharing time buat kamu di Pro 2 Kendari.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas.

0: buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
0: Alah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
2: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang.

0: Jajal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Woi, sang pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Nih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah, kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
1: Ya, tolong gua dong, please. Duit gua. Gua rungkat, kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
3: Lah, lu yang kalah, apa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
3: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Karena Reply 2FM mungkin dari teman terbaik kamu. Tidak apa-apa loh teman Pro 2, kalau sesekali kita butuh waktu untuk sendiri. Tidak apa-apa juga kalau harus istirahat pada saat kita merasa aduh capek. Dan tidak ada salahnya juga nih teman Pro 2 untuk minta bantuan kalau memang kita membutuhkan. Ya jangan keras-keras lah sama diri sendiri. Well, teman Pro 2 bercerita kepada orang lain yang kita percaya, itu ternyata sedikit banyak bisa membuat nafas kita tuh jadi terasa lebih lega. Gimana? Gak percaya? Coba aja dulu teman Pro 2. Yuk mulai peduli sama diri sendiri. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi teman Pro 2? Masa kamu peduli dengan orang lain tapi peduli ke diri sendiri? Tidak sih.

Ada Kesia, Live Ronka, hidup tanpamu tidak apa-apa ya, bersedih 82. Tapi jangan melarut-larut juga sedihnya. Yang lagi galau tidak apa-apa galau, tapi jangan lama-lama ya 82. Ini bukan soal perlombaan kok, lomba siapa yang paling duluan sukses, terus juga yang merasa paling sempurna. Ada waktunya juga loh 82, kita kasih waktu buat diri sendiri untuk bisa lebih diperhatikan lagi, lebih disayang lagi ya. Sama siapa ya? Sama kita sendiri 82. Kalau misalnya kamu yang saat ini sedang berjuang, entah itu sedang memperjuangkan apapun ya, pelan-pelan saja 82. Pelan-pelan saja, kamu tidak harus selalu kuat untuk bisa terus melangkah. Kadang-kadang berani mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, itu adalah salah satu bentuk kekuatan yang sebenarnya.

0: siang dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner,
1: sharing time,
0: story in radio.

Untuk segmen dia sharing time malam hari ini di Dada Story in Radio pukul 22 sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti. Selamat malam juga buat kamu yang belum juga bisa memejamkan mata untuk beristirahat malam hari ini. Dewi temani kamu dengan lintang nada yang enak di

0: hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner,
1: sharing time,
0: story in radio.

0: jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata.

Katanya usia 20-an adalah masa paling seru. Banyak mimpi, banyak rencana, banyak hal yang ingin dicapai. Tapi tidak sedikit juga yang justru merasa bingung di usia ini. Melihat teman sudah punya karir yang terlihat mapan. Ada yang sudah menikah, ada yang sepertinya hidupnya berjalan sangat mulus. Sementara kita masih mencoba mencari arah. Itulah yang sering disebut quarter life crisis. Bukan karena kita gagal, tapi karena kita sedang berada di fase mencari jalan. Dan kalau malam ini kamu merasa tertinggal, ingat satu hal, hidup bukan lomba lari.

Alam selalu punya cara unik untuk bikin kita berpikir. Setelah seharian sibuk kuliah, sibuk kerja, nongkrong, atau sekedar scroll handphone tanpa sadar, waktu sudah lewat begitu saja. Malam datang seperti tombol paus, tiba-tiba semuanya terasa lebih tenang. Di jam-jam seperti ini, biasanya kita mulai mengingat lagi apa saja yang terjadi hari ini. Mungkin ada hal kecil yang bikin kita senyum. Chat dari teman lama, lagu yang tiba-tiba relate banget, atau momen sederhana yang ternyata cukup bikin hari terasa lebih ringan. Tapi kadang, malam juga datang bareng pikiran yang random, tentang rencana yang belum tercapai, mimpi yang masih jauh, atau pertanyaan klasik yang sering muncul di kepala. Sebenarnya, saya lagi ada di jalan yang tepat, tidak ya? Dan itu wajar banget. Karena di usia sekarang, kita semua lagi sama-sama berjalan. Lagi mencoba, lagi belajar, lagi mencari arah. Tidak semua harus langsung jelas jawabannya. Yang penting satu hal, hari ini kita sudah melewatinya. Dan mungkin tidak sempurna, tetapi tetap ada cerita yang kita bawa pulang malam ini. Jadi sebelum tidur, coba tarik nafas sebentar. Beri waktu buat diri sendiri untuk berhenti sejenak dari semua keramaian dunia. Karena besok pagi akan selalu ada kesempatan baru untuk membuat cerita yang berbeda.

rasanya seperti mudah sekali berkumpul dengan teman. Bisa nongkrong lama, tertawa tanpa memikirkan banyak hal, dan hal-hal yang menyenangkan lainnya. Tapi sekarang, jadwal semakin berbeda. Ada yang sibuk dengan pekerjaan, ada yang pindah kota, ada juga yang mulai membangun keluarganya sendiri. Kadang, kita merasa kehilangan momen-momen itu. Tapi sebenarnya, bukan berarti pertemanan itu hilang. Hanya saja, hidup lebih membawa kita ke perjalanan yang pastinya berbeda-beda. Dan pertemanan yang baik akan tetap ada, meskipun tidak selalu bertemu setiap hari.

kalau akhir-akhir ini kamu merasa lelah dengan hidup, mungkin ini waktunya untuk sedikit berhenti sejenak. Tidak semua hal harus selesai hari ini. Tidak semua mimpi harus tercapai secepat mungkin. Kadang, kita hanya perlu berjalan sedikit lebih pelan. Menikmati prosesnya, menghargai setiap langkah kecil yang sudah kita lewati sudah sejauh ini. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang bagaimana kita tetap bertahan dan terus berjalan. Selamat malam, semoga istirahatmu cukup untuk menyambut hari esok dengan hati yang lebih ringan.

0: 12 malam. Info film.
1: Info musik.
0: Info komunitas.
1: Info lifestyle.
0: Info teknologi.
1: Info wisata.
0: Info kuliner.
1: Sharing time.
0: Story in radio. Terbaik kamu.

저기 산다. 못 이겨간 안간 안간

0: sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner.

92 yang senantiasa mendengarkan siaran kami. Demikianlah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Kendari. Kami undur diri dengan ucapan selamat beristirahat. Dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman Pro 2 dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan selama 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman radio dimanapun kamu berada. Program Radio Air Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautan nomor 44 Mendung, Kota Kendari. Hari ini Senin 12 Oktober 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: MHz, MWave 954 kHz.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Setiap hari, jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 FM Kendari.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, pendengar, sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,

karena berbicaranya amat itu bukan hanya tentang gaji, bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang jabatan, tetapi segala aktivitas kita yang baik, mulai dari kita bangun tidur hingga tidur kembali, itu semua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.

secara nikmat. Kadang-kadang, kecuali kita diberikan gaji ketika naik jabatan, ketika kita diberikan uang yang banyak, kadang-kadang baru kita merasa ini adalah nikmat.

kreatif. Dalam perkembangan teknologi, kita mengetahui bahwa dalam anatomi tubuh manusia ada namanya paru-paru. Paru-paru ini kemudian tugasnya adalah menghirup udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, dalam ilmu biologi anatomi tubuh manusia, ternyata orang dewasa itu satu menitnya atau satu detiknya. Satu detik itu kemudian paru-paru ini menghirup udara itu 6-10 liter. Nah, ini yang kemudian kita katakan, kadang-kadang kita lupa. Seandainya kemudian kita berada di rumah sakit, kemudian kita harus dibantu dengan pertolongan, dikasih oksigen, baru bisa kita bernafas. Kemudian dokter mengatakan kepada kita, kita membayar 10.000 satu liter. Berarti kalau 6 liter, satu kali kita hirup itu adalah 60.000. Berarti kalau satu menit berapa? 60 detik. 60 detik dikali 60.000. Ada berapa? Ada 3 juta. Bagaimana satu jam? Bagaimana kemudian satu hari? Bagaimana kemudian satu tahun? Bagaimana umur kita 63 tahun? Berapa jumlah oksigen yang kita hirup dari Allah? Berarti kita harus bayar berapa, sahabat kreatif? Ada puluhan triliun harus kita bayar kepada Allah. Itu kemudian baru oksigen yang diberikan Allah secara gratis.

wa ta'ala dalam Quran surat Ar-Rahman mengulang kata fabi ayi ala rabbikuma tukadziban. Dan nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan, kata Allah. Diulang-ulang kata ini. Kenapa kemudian Allah mengulang kata ini? Bukan berarti Allah kehilangan firman, kehilangan kata-kata, tetapi mengingatkan kepada kita manusia begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu kemudian tata cara mensyukurinya seperti apa dengan nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita? Yang pertama, kita harus tahu tujuan kita diciptakan di muka bumi. Tujuan kita diciptakan Allah jelas dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Saya tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Kita harus tahu kehidupan ini sementara. Tujuan apa Allah menciptakan di atas permukaan bumi adalah untuk beribadah. Oleh karena itu, semua aktivitas kita mulai dari kita bangun tidur hingga tidur kembali tidak terlepas daripada ibadah dari si Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tata cara mensyukuri nikmat yang tadi, kita menghitung berapa sih banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Tadi baru oksigen, para pendengar kreatif yang dirahmati Allah, baru oksigen aja 1 detik 6 liter sudah tidak bisa kita membayar, ada puluhan triliun. Kalau kita hitung kalkulasi dalam matematika, kalau umur kita 63 tahun, kalau seandainya umur kita 100 tahun, berapa harus kita bayar kepada Allah? Nah, ini nikmat yang paling banyak. Ya, makanya kita menghitung, oh ternyata terlalu banyak, sehingga tidak ada alasan kita untuk kemudian mengeluh, kenapa saya tidak diberikan ini, tidak diberikan itu. Kita selalu mensyukuri. Sehingga yang ketiga, para pendengar sahabat kreatif yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah merasa syukur, merasa qanaah. Kalau istilah qanaah, merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Jadi kalau dalam hadis Nabi itu adalah ketika kemudian kita melihat seseorang itu, jangan lihat ke atas tapi lihat ke bawah dalam persoalan dunia. Jadi kalau kita hari ini punya mobil, alhamdulillah saya punya mobil, tapi ada saudara saya, kerabat saya punya motor. Ketika dia punya motor, alhamdulillah punya motor, tapi ada sahabat saya kemudian hanya berjalan kaki. Ketika berjalan kaki, alhamdulillah saya bisa berjalan kaki. Kemarin saya punya teman, dia stroke. Ketika kemudian dalam keadaan sakit, alhamdulillah saya masih bisa bertaubat kepada Allah. Tapi ada teman saya kemarin, boleh jadi dia meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah suka membantu sesama manusia. Inilah menjadi persoalannya. Kadang-kadang ketika diberikan nikmat, wah ini kan nikmat yang diberikan Allah kepada saya, ngapain kemudian harus berbagi? Ngapain kemudian harus berbagi kepada orang? Tidak. Kenapa? Tidak boleh seperti itu. Karena sesungguhnya apa yang diberikan Allah kepada kita itu adalah rezeki dari Allah yang dititipkan kepada kita, dan sebagian rezekinya kita milik orang lain. Ya. Oleh karena itu, di kota-kota besar, kalau kita baca di media sosial beberapa bulan yang lalu misalnya, ada seorang fakir miskin.

0: momentum di bulan suci Ramadan seperti ini, kemudian kita dianjurkan untuk berbagi. Ya, jangan sampai kemudian kita kenyang, ada tetangga kita yang tidak kenyang. Ketika kita kemudian berlebihan makanan, ada tetangga kita yang kemudian tidak punya apa-apa. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Ini menjadi masalah. Di kota-kota besar, bangun rumah yang begitu punya pagar, lupa dengan tetangganya, nanti ada meninggal dunia, ternyata tetangga saya meninggal. Ya, oleh karena itu, sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah, momentum bulan suci Ramadan ini, hubungan kita, hubungan sosial kita dengan manusia lainnya, mari kita lakukan dengan baik. Untuk apa? Kita berbagi, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah dengan kelebihan rezeki ataupun tidak berlebih, kita tetap berbagi. Karena sesungguhnya rezeki yang kita punya ada rezeki orang lain yang ditentukan Allah kepada kita. Para pendengar, sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ya tata cara mensyukuri nikmat dari Allah. Yang pertama adalah mengingat apa tujuan kita hidup di dunia, yang kedua adalah mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah, yang ketiga qanaah, yang keempat adalah berbagi dengan tetangga kita. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sebagai penutup daripada penyampaian saya berbagi pada kesempatan ini adalah bagaimana kemudian kehidupan kita bukan hanya hubungan kita kepada Allah, tapi bagaimana memupuk hubungan kita kepada sesama manusia. Karena doa penutup kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan hanya kehidupan dunia, harus balance antara kehidupan dunia dan akhirat. Dunia kita, hubungan manusia dengan manusia, dan bagaimana hubungan kita kepada Allah. Demikian pemaparan saya, mudah-mudahan ada keberkahan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan inayah hidayah oleh Allah dalam keseharian kita, dan kita meninggal dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
0: Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Saya silikon. Saya midazolidinil urea. Saya tritanolamin. Saya hidroquinon. Saya mineral oil. Kalau saya sodium lauren sulfat. Saya etil paraben. Dan kami adalah kosmetik berbahaya. Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik.

0: Dolphin teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.

pagi Pemondra 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Lin Samanduara. Kita ke informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong pemerataan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah dengan keterbatasan akses transportasi. Kondisi geografis Sultra membutuhkan dukungan layanan yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih cepat, termasuk untuk kebutuhan rujukan medis. Salah satu upaya yang diusulkan adalah penyediaan ambulans di udara dan juga layanan dokter terbang pada 2027. Dukungan tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif dalam menjangkau pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan khususnya ketika jarak dan keterbatasan transportasi menjadi kendala. Setiap akses pelayanan medis, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat juga memerlukan dukungan pemenuhan gizi, ketersediaan tenaga kesehatan, serta penguatan fasilitas pelayanan. Kondisi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat diperlukan agar kebutuhan tersebut dapat dibahas berdasarkan kondisi dan juga prioritas pembangunan di Sulawesi Tenggara. Gubernur Sultra Mayjen TNI Purnawirawan Andi Sumanyaruka menilai karakteristik daerah sebagai provinsi kepulauan perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Pemerataan layanan publik menurutnya harus memperhatikan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah termasuk daerah yang sulit dijangkau. Tantangan pembangunan juga terlihat pada sektor ketenagakerjaan dan perlindungan sosial. Pemerintah daerah perlu memperluas akses pelatihan vokasi agar tenaga kerja lokal memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri unggulan, sekaligus meningkatkan kesempatan masyarakat memperoleh pekerjaan layak yang layak. Perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan juga menjadi perhatian terutama bagi pekerja informal, tenaga non-ASN, dan juga kelompok pekerja rentan. Cakupan perlindungan yang lebih luas diharapkan dapat membantu pekerja menghadapi risiko sosial dan juga ekonomi selama menjalankan aktivitasnya. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan Angkatan Kerja Sultra pada Februari 2026 mencapai sekitar 1,46 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,25%. Sementara itu cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga September 2026 tercatat sebesar 29,32%, sehingga perluasan kepesertaan masih menjadi salah satu agenda yang membutuhkan perhatian. Di sektor kesehatan, Sultra juga memiliki capaian yang menjadi dasar pengembangan layanan berikutnya. Indeks pembangunan manusia pada 2025 mencapai 74,25 dan masuk kategori tinggi. Sedangkan pemerintah provinsi menerima UHC Award 2025 kategori madya atas capaian cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 9 DPR RI Dr. Hajani Hayatul Wafiro menyampaikan rencana mengkomunikasikannya kepada pemerintah pusat agar Sultra mendapat prioritas penyediaan ambulans udara dan juga layanan dokter terbang pada 2027. Usulan tersebut menjadi salah satu poin pembahasan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan di daerah. Melalui komunikasi dengan DPR RI, kementerian dan juga lembaga terkait, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap kebutuhan daerah memperoleh perhatian dalam perumusan kebijakan di tingkat pusat. Sinergi tersebut diharapkan mendukung pemerataan pelayanan kesehatan, peningkatan kompetisi tenaga kerja, pemenuhan gizi, serta perluasan perlindungan sosial secara berkelanjutan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Teman Radio, pemerintah Kota Kendari mempelajari teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif sebagai salah satu referensi untuk memperkuat sistem pengelolaan persampahan di daerah. Teknologi Refuse Derived Fuel atau RDF dinilai berpotensi meningkatkan pemanfaatan sampah anorganik sekaligus mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir. Penerapan teknologi tersebut membutuhkan kajian yang disesuaikan dengan kondisi Kota Kendari, komposisi sampah, ketersediaan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, serta keberlanjutan operasional menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhitungkan sebelum menentukan sistem pengolahan yang tepat. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan pengembangan pengelolaan sampah membutuhkan inovasi dan juga pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Melalui pengolahan RDF, sampah tertentu dapat diproses menjadi bahan bakar alternatif untuk kebutuhan industri. Pemanfaatan ini juga membuka peluang agar sampah tidak hanya dipandang sebagai limbah, tetapi juga bisa diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna. Bagi Kota Kendari, kajian mengenai teknologi RDF menjadi salah satu upaya mencari alternatif untuk menghadapi tantangan pengelolaan sampah perkotaan. Penguatan sistem pengelolaan diharapkan dapat membantu menekan timbulan sampah dan juga meningkatkan pemanfaatan material yang masih memiliki nilai ekonomi. Dalam peninjauan tersebut, ia mengamati
tahapan pengolahan sampah anorganik mulai dari proses pengepresan hingga pemanfaatan hasil olahan. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi Pemkot Kendari untuk melihat secara langsung proses pengolahan yang diterapkan di lokasi tersebut. Hasil kunjungan tersebut diharapkan menjadi bahan referensi bagi Pemkot Kendari dalam mengembangkan pengelolaan sampah terpadu yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Namun, penerapan teknologi RDF di Kendari tetap memerlukan kajian lebih lanjut agar manfaatnya dapat berjalan seiring dengan kesiapan fasilitas dan juga pengelolaan operasional. Info kedua. Beralih ke informasi terakhir, teman Pradua, sebanyak 598 lowongan kerja disiapkan dalam Bau-Bau Job Fair 2026 yang berlangsung 12 hingga 15 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 281 lowongan tersedia untuk penempatan lokal, sedangkan 317 lainnya untuk penempatan luar negeri di Malaysia, Taiwan, dan juga Hong Kong. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibo, mengatakan bursa kerja tersebut melibatkan 14 perusahaan mitra. Kegiatan dipusatkan di Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT, depan SMA Negeri 1 Bau-Bau, mulai 9 pagi hingga 16 sore 00 waktu Indonesia Tengah. Untuk penempatan lokal, tersedia 281 lowongan dari 10 perusahaan, diantaranya Zenith Premier Hotel Bau-Bau, RS Siloam, BTPN Syariah, Hypermart, Maxima Klinik dan Laboratorium, Fifth Group, BRI Life, Indomaret, Mega Cuan, dan juga Alfa Media. Menurut Amalia, kegiatan ini tidak hanya menyediakan informasi lowongan kerja, tetapi juga membuka akses konsultasi karir, pelatihan dan juga ketenaga kerjaan, pemeriksaan kesehatan gratis, serta layanan pengecekan bantuan sosial melalui aplikasi Perlinsos IKD. Bursa kerja ini juga menjadi ruang pertemuan bagi perusahaan dan juga pelaku UMKM untuk menjajaki kemitraan. Amalia mengajak lulusan baru, mahasiswa, pelajar, hingga pencari kerja berpeluang untuk memanfaatkan kesempatan tersebut, dan Bau-Bau Job Fair 2026 terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya, dengan peserta cukup menyiapkan berkas lamaran dan kurikulum vitae atau CV. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Bau-Bau ke-485 dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom. Melalui bursa kerja tersebut, pemerintah daerah mendorong perluasan akses kesempatan kerja sekaligus mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Demikian info Pradua di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman-teman Pradua.

Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sama Big Bli Magini. Teman nih, Pi.
1: Sini, Mi. Baru kita karaoke.
0: Dan Mi Pale yang pakai kabel di biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada sertifikasinya.
0: Iya kah? Sekira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai di komunikasi kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi, kasihan. Sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi gimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang, Ji. Lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring, DGID untuk yang baru. Yang stok lama, SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli 3 kali misalnya kau nah dalam lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 08

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Poin 8 FM Pradua dari Kendari, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pradua. Hai hai hai. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan sepada. Selamat pagi teman Pradua di pagi hari ini, karena nantinya Linsa akan terus nemenin kamu sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, dengan menghadirkan beragam informasi ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. Anyway teman Pradua, gimana hari ini ya? Sudah siap untuk menyambut hari Senin dan Minggu yang mungkin akan banyak dar-dar-dornya ini di bulan Oktober, teman Pradua. Pokoknya semangat terus, dan semoga semuanya hari ini sehat dan kegiatannya juga lancar, dan hari ini bisa mendapatkan hal-hal yang baik. Dan kalau misalnya hari ini paginya lagi buruk, ya teman Pradua bangun dan berikan senyuman terbaik untuk diri kamu sendiri juga di hari ini ya. Anyway teman Pradua, kali ini kita bersama Linsa bakal updatein kamu beragam informasi, dan juga nanti Linsa punya banyak topik-topik menarik yang akan kita bahas di pagi hari ini. Selamat teman Pradua, pastikan untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua dari Kendari, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup,

pada selamat pagi teman-teman dua. Di pagi hari ini kita update beragam informasi ini ya. Informasi pagi ini teman-teman dua, ada Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai proses pembelajaran sekolah rakyat secara umum berjalan baik.

juga teman pradua. Dan Saifullah juga mengungkapkan kalau ada beberapa siswa tingkat SMA yang belum mampu membaca dan sejumlah siswa juga membutuhkan proses rehabilitasi sebelum dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Dan di sisi lain, Saifullah menyebutkan kalau pendampingan yang tepat telah membantu siswa ini untuk mengembangkan potensi mereka. Dan menurutnya, siswa dari sekolah rakyat ini sudah meraih prestasi di tingkat internasional, nasional, bahkan sampai daerah dalam bidang sains, teknologi, seni budaya, dan juga olahraga. Dan pastinya Kementerian Sosial sendiri terus melakukan monitoring ya, dan juga evaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan sekolah rakyat, termasuk mencegah perundungan, kekerasan seksual, dan juga intoleransi. Dan upaya ini pastinya diharapkan memastikan siswa untuk memperoleh lingkungan pendidikan yang aman, teman-teman, sekaligus juga mendukung perkembangan akademik dan juga karakter mereka.

0: yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Iya loh, kasih Mbak, just be do.
2: Baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.

98.8 FM dari teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Radio 2. Masyarakat Indonesia nih teman Radio 2 saat ini memandang pendidikan sebagai salah satu warisan penting bagi generasi berikutnya. Siapa yang setuju nih teman Radio 2? Selain kekayaan dan juga saat keluarga ya, dimana berdasarkan studi Sun Life Asia 2026 bertajuk meneruskan warisan, ketika warisan lebih dari sekedar kekayaan, sebanyak 65% dari 506 responden Indonesia menempatkan kesempatan pendidikan dan juga kekayaan sebagai prioritas utama dalam warisan keluarga. Sementara itu tradisi keluarga menjadi prioritas berikutnya dengan presentasi cuma di 47% teman-teman berdua. Dan pastinya studi ini juga menunjukkan kalau 61 responden orang yang berencana mewariskan kekayaan ingin menggunakannya untuk membiayai pendidikan mulai dari sekolah bahkan sampai pengembangan keterampilan. Selain itu ada 74 responden juga dalam kelompok yang sama nih teman radio berencana menginvestasikan aset dan juga pertumbuhan jangka panjang. Presiden Direktur Sun Life Indonesia Albertus Wiroyo pun juga menilai kalau warisan yang bermakna tidak hanya berupa materi, tetapi juga mencakup pengetahuan finansial, nilai keluarga, pengalaman hidup, dan juga kesempatan yang membantu generasi berikutnya tumbuh mandiri dan juga merencanakan masa depan. Jadi bisa dibilang masyarakat Republik Indonesia sudah tempatkan pendidikan setara kekayaan sebagai prioritas utama untuk meneruskan warisan ini teman berdua. Satu Wonderdoy di 58 menit lepas dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita masih bersama di perjalanan sepadan. Selamat pagi teman berdua di pagi hari ini. Nanti jam 7 pagi kita bakal update juga beragam informasi. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. And it went just like this. No, it's never been better than the summer.

Hai hai hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radu Radu Entertainment dari teman terbekamus. Pada selamat pagi teman Radu. Barengan sama Lintar di pagi hari ini teman Radu, gimana kabarnya? Semoga yang pagi hari ini masih berjuang lawan alarmnya ya. Ayo, bisa yuk. Kumpulkan nyawanya dan siap untuk jalannya aktivitas di hari ini ya. Aduh, hari Senin kayaknya banyak kehektikan ya teman Radu. Pastinya masih di sepeda teman Radu pagi hari ini, masih barengan sama Linsa pagi-pagi begini. Biasanya ada dua tipe orang nih, ada yang begitu bangun tidur langsung cek agendanya dan pastikan semua jadwal hari ini sudah tersusun rapi, bahkan mungkin dari malam sebelumnya ya, pakaian sudah disiapkan, tas juga sudah dibereskan, sampai daftar pekerjaan hari ini pun juga sudah dibuat. Tapi mungkin ada juga sebagian yang bangun pagi terus pikir kayak okay, hari ini kita lihat aja ya kira-kira mau bikin apa nih. Karena bukan berarti tidak punya tujuan ya teman berdua, tapi cuma lebih kayak suka saja jalani hari dengan santai dan juga sesuaikan keadaan nih. Nah teman berdua, kalau kamu sendiri masuk tim yang mana nih? Tim planning atau tim spontan? Tim planning biasanya senang ya, punya gambaran yang jelas mau kerjakan apa, mulainya dari mana dan kapan harus selesai, semuanya sebisa mungkin sudah direncanakan. Sementara teman Radio, kalau tim spontan ini cenderung lebih fleksibel. Jadi kalau ada perubahan jadwal ataupun juga kesempatan baru ya, mereka mungkin bisa lebih gampang untuk sesuaikan diri tanpa harus terlalu terpaku dengan rencana awal teman Radio. Sebenarnya dua-duanya ini punya kelebihan ya, punya rencana bisa bantu kita untuk atur prioritas dan ingat hal-hal yang penting. Tapi kalau misalnya sikap fleksibel ini bisa bantu kita untuk hadapi perubahan yang memang tidak selalu bisa diprediksi nih. Tapi teman-teman berdua, punya rencana juga bukan berarti semua hal harus jalan persis sesuai jadwal ya. Begitu juga dengan spontan ya, bukan berarti kita jalani semuanya tanpa pertimbangan. Dan pastinya sekarang teman berdua, Linsa mau tanya kamu deh di pagi hari ini. Kalau kamu jalani satu hari penuh ya, kamu lebih nyaman susun agenda dari pagi atau mungkin jalani saja sambil lihat situasinya kira-kira akan ada ajakan kemana, kira-kira mau kemana, selesai ini mau kemana nih teman radio. Kamu boleh kirim jawaban kamu di WhatsApp kita di 0821-8830-908 atau boleh di DM Instagram di @radua_kendari atau boleh komentar di RRI Digital nih teman radio. Kamu tim mana, tim planning atau tim spontan ya? Kalau bisa kasih alasannya juga, kita akan cari tahu di pagi ini teman radio lebih banyak masuk tim yang mana nih.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.go.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kocek di rri.go.id.

0: razia, ada razia. Balik deh, balik. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia. Ini pas balik lagi di kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah. Lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti gak lengkap ya. Atau gak pakai helm. Terus gak ada sih mungkin. Tapi bisa jadi juga gak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau gak ada

disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Radio FM Kendari, teman terbaik kamu, teman radio. Kita lanjut lagi dengan disorder pagi ini ya. Tadi kita sudah kenal dua tipe, ada tim planning dan juga tim spontan. Sekarang kita bahas sedikit, teman radio, sebenarnya seberapa penting rencanakan aktivitas sehari-hari. Coba bayangkan ya, teman radio, kamu punya tugas yang harus dikumpulkan hari ini, terus juga ada pekerjaan yang belum selesai, terus masih ada urusan pribadi yang harus dibereskan. Dan kalau semuanya cuma disimpan di kepala, bisa saja ada yang terlupakan atau malah dikerjakan secara terburu-buru nih, teman radio. Dan pastinya disinilah perencanaan bisa membantu ya. Kita tidak harus buat jadwal yang rumit ataupun juga tuliskan setiap menit aktivitas, tapi cukup mulai dengan tentukan 2 atau 3 hal yang paling penting untuk diselesaikan hari ini nih, teman radio. Misalnya ya, teman radio, pagi ini kamu harus bekerja ataupun juga kuliah. Sebelum berangkat, kamu sudah tahu nih apa yang harus dibawa, terus juga pekerjaan mana yang harus didahulukan, dan kapan ya kira-kira waktunya untuk istirahat. Dan dengan begitu, teman radio, kita punya gambaran nih tentang apa yang harus dilakukan, bukan sekedar bereaksi terhadap semua hal yang datang juga. Dan menarik juga nih, teman radio, kalau buat rencana ini bisa bantu kita untuk bedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang sebenarnya bisa ditunda, teman radio. Jadi ketika ada banyak hal yang harus dikerjakan ya, kita tidak harus rasa semuanya harus diselesaikan sekaligus ya. Tapi teman radio, jangan sampai rencana yang mungkin awalnya bantu kita malah bikin kita stres sendiri nih. Misalnya ya, kita sudah susun jadwalnya dengan rapi, terus mungkin entah nanti turun hujan kah, terus juga motornya bermasalah, kendaraannya bermasalah, terus atau mungkin ada pekerjaan-pekerjaan mendadak. Dan kalau kita paksakan semuanya harus sesuai jadwal, perubahan kecil saja bisa buat suasana hati kita berantakan, tiba-tiba langsung bad mood ya. Dan pastinya rencana sebaiknya ya memang panduan ya, teman radio, bukan sesuatu yang memang ikat kita secara berlebihan. Dan kita tidak kita tuh boleh untuk ubah urutan pekerjaan, kasih waktu tambahan ataupun juga tunda sesuatu yang memang belum mendesak juga nih, teman radio, yang merasa dirinya nih tim spontan ya. Bukan berarti kalau misalnya kamu tidak bisa teratur, teman radio, karena kamu bisa mulai dengan punya satu target utama hari ini dan tidak perlu susun jadwal dari pagi sampai malam. Yang penting adalah kamu tahu hal apa yang ingin diselesaikan. Dan sebaliknya, buat planning pun juga ya, teman radio, sesekali kasih ruang untuk hal-hal yang memang tidak terduga untuk kehidupan kita yang kita jalani. Ini penting juga nih, teman radio, karena memang hidup tidak selalu bisa diprediksi, dan kemampuan sesuaikan diri juga bagian dari keterampilan untuk

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit. Semakin kurus aja, terus matanya merah dan cekung. Mukanya pucat, terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Us, jangan sampai ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan? Aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak, hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba.

0: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka kalau dia setiga itu. Katanya menjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh lah, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
2: Nggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang.
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali nggak gitu lagi kok.

98.8 FM Pradua RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pradua. Yes, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Bahas team planning ataupun juga team spontan. Ini ya, setiap orang memang punya caranya masing-masing untuk jalani hari. Lalu apakah memang kita harus pilih salah satunya dan harus selalu terencana, atau justru biarkan semuanya mengalir begitu saja nih? Sebenarnya kita bisa ambil sisi baik dari keduanya teman Pradua, karena kita bisa rencanakan hal-hal yang penting, tapi pastinya tetap untuk kasih ruang untuk perubahan juga nih. Dan cara sederhana yang bisa kamu coba mulai hari ini adalah tentukan prioritasnya dulu. Pertama teman Pradua, di mana sebelum mulai beraktivitas, coba tanyakan kepada diri sendiri satu hal yang penting yang memang harus diselesaikan hari ini apa. Dengan begitu pastinya kamu jadi punya arah meskipun belum menyusun jadwal secara lengkap nih teman Pradua. Yang kedua, jangan lupa untuk sediakan ruang untuk hal yang tidak terduga ya. Kalau jadwalmu padat, tidak ada salahnya kasih jeda di antara kegiatan ya, di mana waktu jeda ini ya bisa bantu kamu untuk menyesuaikan diri ketika ada pekerjaan tambahan, atau mungkin ketika suatu kegiatan ternyata memang butuh waktu yang lebih lama. Yang ketiga adalah evaluasi tanpa menghakimi diri sendiri teman Pradua, karena kalau ada rencana yang belum terlaksana, coba lihat penyebabnya. Apakah memang waktunya kurang realistis, apakah memang ada urusan mendadak, atau ternyata prioritasmu berubah teman Pradua. Dari situ pastinya kamu bisa perbaiki rencana berikutnya tanpa harus anggap kalau diri sendiri gagal juga. Dan untuk kamu yang lebih suka spontan ya, kamu bisa nih teman Pradua untuk coba buat batasan sederhana. Misalnya adalah tentukan waktu untuk selesaikan tugas utama belum memutuskan melakukan aktivitas lain. Jadi pastinya teman Pradua, kamu tetap punya kebebasan ya, tapi pastinya tanggung jawab juga tidak terabaikan. Yang pada akhirnya kita tidak sedang berlomba untuk jadi orang yang paling sibuk, paling teratur ataupun juga paling santai teman Pradua. Dan kita pastinya sedang belajar saja untuk temukan cara yang memang paling sesuai untuk jalani keseharian dengan lebih baik juga nih.